0: Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
2: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, ya.
2: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, RRU Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondogede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondogede atau Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondogede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
17: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
18: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
14: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Wei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini cukup cerah nih saat ini dari kantor RRI Banten. Setelah tadi di pukul 6 begitu ya, 6.30 ini cukup berawan pendengar. Tapi saat ini sudah mulai masuk nih cahaya-cahaya ilahi. Dan pendengar, Anda kembali bergabung ya bersama kami di RRI Pro 1 Banten setelah di pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Saat ini Anda di Banten Pagi, tentunya masih dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga selamat Hari Sosial Media Nasional pendengar untuk Anda. Mudah-mudahan bisa lebih bijak lagi ya kita semua untuk bermedia sosial. Tahan jarinya. Pokoknya harus lebih bijak lagi gitu ya. Kita harus menjaga diri dari emosional berita yang ada, segala informasi hoax mungkin ya yang membuat kita sangat bersemangat untuk mengetikkan jari kita. Pokoknya harus lebih bijak lagi. Dan juga nanti di Banten Menyapa juga kami hadirkan untuk Anda Hari Media Sosial 2026, bijak bermedia sosial di tengah arus informasi digital ya. Kita akan berbincang-bincang bersama Kang Ovi Rambo Banten ya, yang juga merupakan Ketua Umum Influencer dan Content Creator Network atau ICN Banten pendengar, di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa disampaikan pertanyaannya di 08111450949.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak,

0: sempat surut, erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda Lampung Selatan kembali meningkat.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
2: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itu,

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak bersama sejumlah pihak terkait melanjutkan monitoring dan evaluasi ataupun MONEV penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret di Desa Sukajaya, Desa Sinarjaya, dan Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak pada Selasa kemarin 9 Juni 2026. MONEV dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar diterima oleh keluarga penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, sebanyak 150 angkutan kota atau angkot di Kota Cilegon terjaring razia penataan dan pendataan ulang trayek yang dilakukan Dinas Perhubungan ataupun di Subkota Cilegon. Kegiatan operasi ini dimulai sejak 26 Mei dan akan terus dilakukan hingga akhir Juni 2026. Adapun tujuannya untuk menata dan mendata ulang trayek angkot yang beroperasi di Kota Cilegon agar lebih tertib dan tidak ada lagi istilah angkot siluman. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengujian Kendaraan Bermotor atau PKB pada Dishub Kota Cilegon, Fatur Syadeli mengatakan dalam operasi tersebut pihaknya menempelkan stiker trayek setiap angkot yang beroperasi di Kota Cilegon. Sekian kilas berita pagi ini pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
3: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar, selamat pagi untuk Anda di Banten Menyapa juga hari Rabu ya, 10 Juni 2026. Kami hadirkan untuk Anda Banten Menyapa dengan tema Hari Media Sosial 2026, Bijak Bermedia Sosial di Tengah Arus Informasi Digital. Dan kali ini narasumbernya cukup spesial. Ada Bang Ovi Rambo Banten yang juga merupakan Ketua Umum Influencer dan juga Content Creator Network ICN Banten. Sudah hadir langsung bersama kami, Mang Rambo.
5: Halo.
4: Selamat pagi, Mang Rambo.
5: Assalamualaikum, selamat pagi, Kak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya, kabar baik,
5: Kak,
4: Mang?
5: Manggilnya Kak apa nih?
4: Kak Ilma aja.
5: Kak Ilma.
4: Biar lebih mudah gitu.
5: Baik,
4: ya.
5: Kak.
4: Mang Rambo, kabar baik, Mang, hari ini, Mang?
5: Alhamdulillah sedang lah.
4: Alhamdulillah sedang. Kenapa bisa sedang nih, Mang?
5: Ya, biar netral aja.
4: Biar netral ya. Oke, Mang Rambo, untuk hari ini saya ucapkan juga selamat Hari Media Sosial 2026 ya.
5: Yes.
4: Dan kita juga akan membahas terkait dengan bijak bermedia sosial gitu ya, di tengah arus informasi digital nih. Karena memang media sosial ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sepertinya ya, yes, untuk masyarakat kita dari kehidupan sehari-hari, di mana di era digital saat ini juga informasi bergerak sangat cepat dan ini dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik begitu ya, Mang ya.
5: Yes, betul.
4: Namun di balik kemudahan tersebut juga pastinya muncul tantangan besar berupa penyebaran hoax begitu, kemudian juga disinformasi, ujaran kebencian pastinya ya, dan hingga berbagai dampak negatif lainnya. Nah, ini mungkin pendengar juga, lalu bagaimana kita dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan juga bertanggung jawab gitu ya. Nah, untuk Mang Rambo sendiri, Mang, kalau sebagai Ketua Umum ICN Banten begitu ya, ini bagaimana melihat perkembangan media sosial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Mungkin khususnya di Banten seperti apa, Mang Rambo?
5: Banten, ini nih nama yang sedikit manis, menegangkan, dan pemberani. Assalamualaikum teman-teman di udara, teman-teman yang mendengarkan radio nih ya. Ini sektor aircraft nih sama nih. Di 2026 ini, kalau kita gak ngikutin eranya, sosial media, terus dari organ-organ algoritma sosial media, AI dan lain-lain, sepertinya kita kan ketinggalan. Bahkan ini mengerikan sih. Saya ngelihatnya memang era sosial media saat ini tegang. Apalagi kalau udah masuk ke wilayah politik ya. Itu udah bermacam-macam
4: informasi,
5: peta-peta yang aneh, akun-akun aneh gitu kan, udah mulai berteka-tekaan kalau kata bahasa jasing tuh ya, datang-datang, datang tiba-tiba diciptakan gitu kan. Ini kalau kita nggak ngikutin apa pemahaman-pemahaman tentang sosmed nyasar kita dan percaya tentang kebohongan-kebohongan bahkan hasutan gitu kan. Jadi ya kalau nggak ngikutin siap-siap aja.
4: Oke, baik. Berarti memang kalau dari Mang Rambo sendiri nih, Mang, seberapa penting sih, Mang, untuk literasi digital bagi masyarakat di era informasi yang serba cepat begitu ya, seperti yang sudah disampaikan Mang Rambo tadi.
5: Waduh, ini harus gimana ya? Saya sih nyaranin untuk teman-teman, dan di era saat ini harus emang udah melekat, mendekat aja. Harus kita pelajarin dan sambil belajar, karena literasi lagi-lagi kita harus nomor satuin ya. Karena kekurangannya baca di masyarakat, akhirnya literasi-literasi yang bermunculan saat ini, apalagi era sosial media ya. Caption aja kadang gak dibaca, judulnya aja berita kadang-kadang.
4: Headline-nya ini, doang yes, gitu betul, ya mas
5: ini,
4: ya.
5: Ini agak mengerikan ya, karena nggak tahu judulnya apa, nggak tahu rilisnya apa, 5W1H-nya apa gitu kan, tiba-tiba dibaca judulnya, jadi beda persepsi. Harusnya kan dibaca sampai full juga gitu kan. Sekarang banyak kok di sosial media video-video yang udah videonya bernarasi gitu kan. Harusnya kita dengerin aja. Ini kalau nggak sampai didengerin dan salah pemahaman, ngikutin isu dan percaya sama orang satu itu aja, ya udah selesai akhirnya kan. Apalagi eranya era, wah ini AI udah kayak beneran ini sekarang nih. Buaya udah bisa ngomong, buaya nih.
4: Semakin sulit untuk dikenali begitu. Betul, ya Mang ya. Oke. Nah ini kalau dampak terbesar dari hoax sendiri nih Mang, terhadap kehidupan sosial masyarakat sebenarnya seperti apa sih Mang Rambo?
5: Ini kan udah 68,9% ya versi The Global statistiknya ya kan. Ada 191,4 juta pengguna aktif loh.
4: Wow.
5: Wah ini di Indonesia ya. Terus naik lagi 12,6% dari tahun sebelumnya. Plus 21 juta pengguna terbaru. Jadi rata-rata orang Indonesia habisin 3 jam 17 menit per hari di sosmed tuh.
4: Wow.
5: Nah, hoax. Coba ngebayangin gak? Kalau yang percaya hoaxnya dari misalkan 12 juta, yang percayanya 10 juta gimana tuh?
4: Setengahnya sendiri.
5: Hancur-hancuran ya, loh. Ya maksudnya kita dimanapun ya, mau mulai dari kelurahan, mulai dari ketua pemuda, RT, RW, ini kayaknya harus ada sosialisasi terkait sosial media. Karena apa? Di masyarakat sekarang udah megang handphone, bangun tidur sekarang udah handphone loh.
4: Yang nggak dicari ya, udah handphone ya emang ya.
5: Angkatan saya tahun itu bangun tidur yang ngebantuin orang tua, ibadah gitu kan. Sekarang sosmed anak-anak. Dan mereka berhasil, pencipta handphone dan internet ini. Bangun tidur, ketika personal brandingnya ngerasa apa ya, di sini kan di otak sebelah kanan ini ada apa, krokodil branding ya, di sebelah sini. Jadi kalau mereka percaya sama satu orang, udah percaya aja tuh.
4: Okay.
5: Yang ngeri adalah ketika handphone mati, kota mati, panik mereka itu.
4: Okay.
5: Paniknya kayak, wah gue mau dicabut nih nyawa. Nggak, maksudnya ini ngeri nih, agak ngeri. Karena posisinya udah masuk struktural, basic-basic otak, hati, perasaan di handphone itu. Dan handphone ini ngerti banget sama perasaan kita. Kalau kita ngikutin hoax, kalau kita ngikutin berita-berita yang berlawanan dengan pemerintah, mungkin ya, ya boleh aja kritis gitu tuh. Boleh aja berbicara tentang kebenaran, tapi maksudnya kritik boleh, tapi jangan bodoh gitu tuh. Karena ini banyak kritik-kritik yang akhirnya mengakibatkan masyarakat percaya dan akhirnya ikutan. Sorry, bahasa bodoh itu tuh ngikut itu jadinya kan. Yang harusnya berita ini benar dengan data gitu kan. Nggak apa-apa kritik, saya paling seneng banget sama anak-anak kritik ya, apalagi anak muda gitu kan. Tapi maksud saya ketika kritik salah, bahaya. Respon dari masyarakat-masyarakat luas, dan anak muda sekarang ini jempolnya nggak ada otak rata-rata. Jempol nggak ada otak, emang nggak ada otak kali ya, jempolnya. Gitu. Tapi maksudnya asal ngetik kan, kalau udah ngetik itu di sosmed, kita lupa sama perasaan, hati, dan pikiran. Akhirnya lupa aja, udah ngomong kasar-kasar aja, binatang-binatang aja gitu kan. Yang akhirnya ternyata berita itu hoax gitu, nggak bener, itu nggak baik gitu kan. Mungkin ya di angkatan kita ada hak-hak prerogatif kita ya, maksudnya sebagai manusia kita wajib aja kritik, tapi kalau kritiknya ternyata salah juga kan, ini ada undang-undang yang mantau gitu tuh. Di sosmed tuh banyak loh intel-intel yang aneh, sebenarnya yang intel lebih intel masyarakat sebenarnya. Tapi maksudnya akhirnya ketika salah ini bahaya. Kita harus mulai dari kampung-kampung nih, tugas Kominfo dan teman-teman pengguna sosial media harusnya nih ya. Cuman nggak tahu gimana nanti ketentuan dari pemerintahnya, kita harus bagaimana. Sebenarnya teman-teman ICN diciptain itu untuk ngebantu ya, ngebantu hal-hal yang negatif sebenarnya di provinsi Banten, yang sekiranya kita diberitain Banten nggak bener gini ya, sosial media kita bantu dengan teman-teman influencer dan konten kreator dengan berita-berita yang ya sewajarnya aja lah dengan data gitu tuh. Kita nggak mau menerima berita-berita yang aneh, akhirnya keprovokasi kita ribut sama pemerintah. Kan repot juga nggak keren gitu tuh.
4: Oke, berarti memang dampaknya sangat besar begitu ya Mang Rambo ya.
5: Bukan ini... besar lagi, raksasa itu.
4: Nah ini kalau untuk masyarakat sendiri mungkin Mang Rambo, cara membedakan informasi yang valid dan juga hoax ataupun menyesatkan ini seperti apa Mang Rambo?
5: Sebenarnya saya nggak mau jadi guru buat teman-teman ya, tapi sebenarnya kalau saya ngelihat terlihat bohong dan enggaknya di sosial media. Cuman kan bagaimana dengan teman-teman yang awam di masyarakat? Awam dan enggak ngerti, apalagi AI itu ada yang beli kan? Ada yang gratis. Yang gratis mungkin kelihatan, yang beli juga nih hampir loh, hampir enggak kelihatan bohongnya gitu tuh. Tapi maksud saya ini harus diwaspadain dan harus ada sosialisasi terkait penanganan sosial media ini. Hoax ini saat ini aja yang hari-hari biasa udah mulai-mulai nih. Udah mulai menggelegar, apalagi di tahun politik. Tahun politik bisa macam belah jangan-jangan ya. Ya maksudnya cobalah, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada sosialisasi ke masyarakat, ini ngeri loh. Teman-teman standby kok, kita inklusif untuk siap menyebar informasi apapun dari pihak radio kan, RRI banyak radio di Banten, TV, jurnalis dan teman-teman yang bermain sosial media. Bisa disosialisasikan lewat hal-hal, kalau misalkan gak bisa ke kampung ya lewat sosial media gitu kan. Tapi kolaborasinya gimana saya gak paham juga. Mungkin ada sedikit apa ya, menjahit bahasanya. Kalau di kreatif itu menjahit tuh ayo kita bareng-bareng kolaborasi gitu. Untuk sosialisasikan hak-hak kebenaran aja. Kan ini ngeri. Saya kalau ngelihat hoax itu kayak orang lagi ngelobi makan ya, tapi minta duitnya gitu tuh. Banyak yang diminta, kemaruk kenanya nih. Sebenarnya ya program-program hoax itu emang kemaruk. Kemaruk tuh pengen hal-hal yang dia buat, yang dia upload itu dipercaya oleh masyarakat. Targetnya kan itu, sama aja sama iblis kan. Iblis targetnya begitu juga.
4: Ya, sangat-sangat negatif begitu
5: ngeri,
4: ya.
5: Ngeri, ngeri bener.
4: Oke, tapi kalau dari Mang Rambo sendiri mungkin tip and trick nih untuk masyarakat, bagaimana caranya bisa menyampaikan kritik ataupun pendapat berbeda mungkin ya, tapi tanpa menimbulkan konflik di ruang digital gitu.
5: Biasakan sekali lagi literasi itu yang paling utama ya. Cari hal-hal yang sekiranya ketika Anda semua melihat berita, jangan satu berita ngelihatnya. Tapi melihat lagi sebelum-sebelumnya, atau buka Google deh sedikit, buka AI deh, berita ini benar apa tidak misalkan. Cari referensi lain, berita lain gitu, atau nanya ke orang-orang yang paham, misalkan akademisi, jurnalis, wartawan atau dari pihak radio, ini berita benar enggak sih Kak? Apa gimana? Nanya dulu, biasakan bertanya loh. Orang rata-rata gak nanya tuh nyasar loh. Nyasar, ngejebur, nyemplung sumur biasanya.
4: Malu bertanya sesat di sosial media
5: itu,
4: gitu
5: ya. Itu lebih serem dari sumur sosial media itu. Karena apa ya, lagi-lagi kita berbicara sosial media, kita harus pahamin bener-bener terkait literasinya ya. Karena kalau kita gak baca, gak nanya, gak tracking bahasanya ya. Wih, anjay tracking serem banget ya. Ya maksudnya ngelihat sisi lain dari satu berita, nggak bisa satu berita aja, kita ngelihat berita yang lain sama nggak isinya gitu. Nah setelah mau nge-upload atau mau kritik, ya silakan kalau udah tahu datanya. Yang ngeri itu berita satu dipercaya terus di-upload sok tiwau itu orangnya. Wah guys, ternyata berita ini parah, anu ini nih pejabat ini lah, endingnya ada yang ngomongin ini hoax loh gitu tuh. Malu nggak tuh? Bukan malu aja, itu bisa kena undang-undang, bisa ditangkep, bisa diperiksa. Mending kalau nggak kencing diperiksanya. Kadang-kadang belagu awalnya berani, berani ditangkep, ketakutan, panik kan. Ya maksudnya hal-hal itu penting ya, literasi lagi-lagi kita harus biasain maksa baca. Daripada kita ragu-ragu akhirnya so tau, wah imbasnya itu capek dan nyakitin sebenarnya.
4: Oke, baik. Dan bisa terjerat pidana tadi begitu.
5: Wah,
4: ya,
5: itu Mang Rambo. Banget itu.
4: Oke, baik. Berarti masyarakat juga jangan sampai percaya dengan satu media saja atau satu informasi saja begitu ya. Tapi mungkin harus dicari lagi informasi dari media-media yang cukup kredibel begitu ya, Mang Rambo ya. Nah ini kalau Mang Rambo sendiri sebagai influencer dan juga konten kreator ya, Mang ya. Ini seberapa besar sih Mang tanggung jawab moral mungkin dalam menyampaikan informasi kepada publik? Gitu.
5: Sebenarnya ini sangat bertanggung jawab ya, karena Rambo lagi-lagi enggak belagu ya, enggak sombong ya, tapi di masyarakat emang banyak yang kenal gitu Rambo ya. Cuman akhirnya saya juga mau bergerak memberikan informasi, takut salah juga karena enggak ada dari pihak pemerintah, institusi atau apapun yang memang ini bantu saya dong untuk ini hoax lu mang. Ini tuh saya nggak ada yang mungkin Noel, ada mungkin tapi bukan mereka gitu. Jadi sayanya ketika mau naikin pola konten saya takut salah juga, ini Rambu yang perintah siapa, nanti ada yang berpikir wih Rambu diperintah cair ya, jadi ada yang begitu kan, ada yang wah Rambu masuk ke kubu ini ngeritik salah juga, jadi Rambu ini salah, jadi influencer ini teman-teman salah satu orang yang serba salah, apa ya, kerok bahasa Serang mah ya. Kerok tuh maksudnya mau naikin, ngebela, nggak ada yang merintah, mau kritik, takut sok tiwau dan hoax juga, akhirnya kita butuh perangkulan ya. Alhamdulillah sih sebenarnya kita udah ada kolaborasi dengan Kominfo biasanya, cuman kita juga sambil analisis ya, analisis tuh maksudnya nih berita saat ini banyak hoax apa enggak nih, kalau mungkin beda-beda nih kak. Dari setiap aplikasi, dari Facebook itu kan campur ya. Dan ngerinya Facebook itu masuk ke kampung-kampung, ada FB Pro ibu-ibu yang sekarang kadang gak peduli dengan hal-hal perintah-perintah dari pemerintah. Bahkan sekarang kalau ngelihat berita-berita dari pemerintah, mereka agak resisten loh. Facebook ya, TikTok, lebih parah nih TikTok nih sebenarnya nih. Kalau Facebook kan agak ke kampung itu, kalau TikTok kan bisa semua, cuman gampang viral itu aplikasi itu. Kalau IG, saya ngerasanya IG itu banyak orang-orang cerdas ya penggunanya, banyak orang-orang paham. Gak tahu Instagram ini lagi-lagi saya harus nomor satukan karena followernya dan penggunanya rata-rata orang-orang paham dibandingin TikTok dan Facebook menurut saya ya. Tapi maksud saya akhirnya oh kita harus ngoleksi nih pola pikir yang akhirnya kita harus bisa mencerdaskan masyarakat, harus bisa memberitahu bahwasannya kalau bersosial media itu harus cerdas loh, gak boleh sembarangan. Terserah lu mau main komedi, mau stand up gitu kan, mau tentang berita, jurnalistik dan lain-lain, tapi maksud gua lu pahamin karakter-karakter agar masyarakat cerdas gitu tuh menggunakan sosial media. Pemberitahuan itu tuh yang harus sedikit aja masuk gitu tuh, gak apa-apa lah, gak ada yang merintah deh. Tapi maksud gua akhirnya masyarakat ketika mendengar, oh iya bener nih kita menggunain sosmed nih, gak harus apa ya, gak harus tertekan juga ya, kita ngikutin karakter algoritma kita aja sebagai personal branding gitu kan. Ya akhirnya kita harus belajar itu. Lagi-lagi literasi nih, penting banget.
4: Oke, sangat penting ya, waduh, Mang Rambu ya. Apalagi memang sebagai influencer juga memiliki tanggung jawab moral yang sangat-sangat gitu ya.
5: Iya, jangan juga ngarepin endorse aja duit melulu. Tapi maksudnya informasi ke masyarakatnya kurang, jangan juga. Kalau Rambu tuh biasa nyelipin sedikit terkait informasi itu.
4: Oke, yang dikemas dengan gaya bahasa daerah begitu ya. Betul. Mang Rambu ya. Oke, luar biasa sekali. Kita akan jeda sejenak Mang Rambu dan pendengar RRI juga kita akan jeda sejenak. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar masih di Banten Menyapa edisi Rabu 10 Juni 2026. Kita masih membahas terkait dengan Hari Media Sosial 2026, bijak bermedia sosial di tengah arus informasi digital. Dan kita masih membahas bersama Mang Ovi Rambo Banten, pergiar, yang merupakan Ketua Umum Influencer dan Content Creator Network atau ICN Banten, pergiar. Mang Ovi tadi, Mang Rambo deh.
5: Siap, apa aja deh.
2: Apa aja ya, Mang Rambo, tadi kita sudah bahas bahwa pengguna media sosial ini sudah jutaan di Indonesia, yes, gitu ya, Mang, ya. Dan ini juga terus naik algoritmanya, begitu ya. Yeah. Bahkan hoax juga ini sudah terlalu banyak. Buh. Dan ini juga cukup mengerikan, begitu ya, Mang, ya. Nah, tapi kalau dari ICN sendiri, Mang, ini perannya dalam media sosial seperti apa sih, Mang Rambo?
5: Baik, Kakak. ICN itu dilahirin dari teman-teman para pelaku pengguna sosmed yang pasti ya, dari TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Teman-teman ini lahir dari sedikit kekhawatiran sebenarnya. Saya agak khawatir ketika teman-teman konten kreator dan influencer ini sedikit beririsan dengan wilayah hukum dan undang-undang. Misalkan terkait judi online, terkait prostitusi, penjualan minuman-minuman keras, termasuk penjualan manusia yang akhirnya mereka gak paham loh. Ngebayangin di tahun 2021-2022 waktu itu ketika belum ada ICN ya, ada teman-teman beberapa influencer dan konten kreator ditangkap gara-gara masalah judol.
2: Okay.
5: Termasuk pinjol juga. Coba ngebayangin lagi nongkrong di kafe manapun ya, ada orang mungkin nawarin, bro konten lu rame banget ya misalkan. Iya rame. Terkait apa nih? Ya rame aja, lu ngopi rame, nongkrong rame. Kira-kira lu bisa gak? Gue punya game, aplikasi. Lu promo ini budgetnya ada 15 juta doang nih, duitnya nih cash kalau mau itu juga. Siapa yang gak mau di depan ada duit 10-15 juta tiba-tiba. Jin aja gak mau ngasih kadang-kadang gitu tuh. Ya tapi kan akhirnya mereka menarik masyarakat-masyarakat umurnya yang Gen Z dan satu lagi generasi sekarang nih setelah Gen Z apa nih?
2: Alpha
5: ya kan? Akhirnya melihat duit segitu, mungkin, woi om banyak amat duit, ya buat lu. Lu cuma masang story, tempelin aja logo gamenya. Ternyata judol, dipantau sama intel-intelnya. Ditangkep lah, ya kan maksud gua lu harus paham nih terkait ini. ICN diciptain itu untuk ayo lah gabung lah. Bareng-bareng sama pelajarin, karena di kita juga di ICN itu ada Dewan Pelindung namanya. Kenapa harus ada Dewan Pelindung? Dewan Pelindung itu dari institusi hukum gitu kan, dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan kayak gitu. Kenapa harus ada? Ya biar mereka ngasih tahu gitu tuh. Ini nggak boleh nih. Kita bertanya gitu tuh. Kenapa di ICN itu ada Dewan Pelindung itu? Itu arahan dari Dewan Pengarah, Om Andi Suhud juga ya kan. Kenapa harus ada perwakilan dewan-dewan seperti itu? Karena ini ngeri, bacot influencer ini. Kadang-kadang suka kepelicut dikit aja bahaya. Bisa kepelicut itu bisa ngejatuhin orang bisa, naikin orang bisa, jadi promo-promo buzzer bisa ke influencer tuh. Tapi maksud gue begini, ini teman-teman influencer juga harus sangat berhati-hati. Apalagi lu followernya udah banyak, pengikutnya banyak, terus ngebacot sembarangan gak boleh juga. Kita harus kolaborasi ya, misalkan dari pihak pemerintah, Kominfo, atau Dispar atau apa. Kolaborasi terkait publikasi gitu kan, publikasinya yang benar, nggak boleh sembarangan ngomongnya, karena publik itu lagi-lagi orang yang punya crocodile branding di sebelah kanan. Hmm. Kalau di kesehatan mungkin bisa nanti cek ya. Terus ngonten itu wajib pakai hypnowriting juga. Hmm. Kita kenapa harus pakai hypnowriting? Kita sedikit memberi apa ya, ngepush kepercayaan bacot kita ini biar dipercaya gitu kan. Hmm. Ada kan orang ngebacot sembarangan. Hmm. Ya banyak lah teman-teman di sosial media kayak yang ngangkat isu-isu tentang naik apa Pertamina naik misalkan. Hmm. Harganya. Hmm. Ini naik, tapi kan ada yang ngeliksutin ke politik tuh. Hmm. Screenshot tembak ATM lagi, amati tiru modifikasi lagi, terus begitu aja sosmed itu berputarnya. Dan sampai orang yang gak paham jadi paham. Mm-hmm. Yang paham jadi gak paham lagi tuh. Itu kebalik-kebalik sebenarnya. Jadi yang sok tiwow akhirnya pura-pura tahu, gak ngerti sebenarnya. Mm-hmm. Ini sosmed ini jadi gak bisa dibandingin dengan pola pikir kita juga. Mm-hmm. Handphone lebih ngerti dari kita ternyata otaknya nih. Mm-hmm. Tapi kalau kitanya kalah sama handphone, selesai udah itu. Ya. Mm-hmm. Makanya kenapa ICN diciptain lagi-lagi, ayolah teman-teman untuk sedikit kita kontribusilah ke negara gitu kan, ke masyarakat, ngasih tahu kalau di sosial media ini serem banget loh. Pola kita itu ketika ngaji silat diserang ya, beres ngaji silat, mandi ngebantuin orang tua, ini kita main sosmed nggak berhenti-berhenti. Bahkan main game sekarang ini polanya udah berbeda loh. Makanya di Aircraft itu udah hexahelik ya kan. Ini ada pertanggungjawaban dari hexahelik ini. Yang pertama pemerintah, kedua itu pengusaha, ketiga akademisi, keempat media. Media itu udah macam-macam tuh, radio segala tuh ya. Kelima ada komunitas. Yang keenam ini ada agregator. Agregator Aircraft tuh kan harus bisa nyiptain dan nyatuin hexahelik ini. Untuk apa ini? Dari pemerintah dan lain-lain ini harus ada apa ya, kolaborasi yang akhirnya dampak ke kita, teman-teman influencer dan content creator bisa diarahin gitu tuh. Kita juga gak bisa main sendiri. Kita punya pola personal branding untuk menyampaikan ke publik. Tapi kalau gak ada data yang dikasih ke kita, kita cuman baca di sosial media, hei, jangan-jangan ada yang salah juga. Kita ngeberitain Lampung lah, Banten yang kita beritain. Karena Lampung yang kolaborasi sama kita. Jawa Barat yang kolaborasi sama kita. Banten gak ngasih data itu. Informasinya lah, sosmed-sosmed yang gak, masyarakat akhirnya kurang tertarik sama sosmed pemerintah ini nih. Nah maksudnya akhirnya dibuat lah yang, ayo kolaborasi. Teman-teman ICN itu inklusif, terbuka. Kalau mau kolaborasi, ngebahas apapun, hayu gitu. Kita buka selebar-lebarnya pintu untuk Pak, apa yang harus kita lakuin nih teman-teman influencer dan content creator. Kita masih gede nih Pak followernya gitu tuh. Bu, Pak, Pak Gubernur, Pak Bupati dan Wali Kota, ayo kita kolaborasi. Jangan sampai Bapak ini semua pejabat dibully cuman gara-gara statement yang gak berkenan di masyarakat. Masyarakat itu kurang percaya sama statement Anda semua misalkan. Gunakanlah teman-teman yang lain untuk bercanda. Ayo Pak ini serius bercanda tapi datanya lengkap.
2: Datanya ada
5: begitu. Lewat konten ya, mereka bisa. Misalkan dengan konten-konten Aldi yang bahasa Sundanya, Rambu dengan bahasa Jawanya, Siti Celobong dengan macam-macam gitu kan. Kayaknya nyampe deh ke masyarakat. Tapi kalau kitanya didiemin aja, ya tape aja didiemin, nyangkin asam kecut gitu kan. Makanan busuk gitu kan. Ya kita juga kan tadi itu yang saya sampaikan, teman-teman ini kadang enggak peduli karena udah dapat gaji dari AdSense. Kadang ya udahlah, kalau nggak mau kolaborasi ya udah gue aja sendiri nyari duit sendiri aja buat keluarga. Mereka akhirnya nggak kerangkul. Maksud saya manfaatin teman-teman nih. Kenapa organisasi ini dibuat untuk bersama teman-teman yang ada di Banten, keluarga ini, ayo kita bareng-bareng ngebangkitin nama Banten biar lebih maju dan baik lah gitu.
2: Oke, baik. Berarti memang kolaborasi semua sektor ini juga penting begitu ya, Bang ya. Tapi kalau dari Mang Rambo sendiri, Mang, tantangan terbesar yang saat ini dihadapi sebenarnya sejauh ini seperti apa?
5: Saya itu suka kadang bukan ketakutan, suka ketawa, suka khawatir. Ngeliat komentar netizen. Lu ngebayangin gak? Ketika pejabat ngomong, udah paling bener itu datanya itu. Di komen lentut sih misalkan. Gue khawatir sama masyarakat yang polanya, aduh udah gak percaya ini nih gitu tuh. Gak ada pola lain gitu, gak mau tak kolaborasi sama teman-teman radio gitu tuh. Sama televisi, jurnalistik yang datanya pintar dan cerdas tentang 5W1H-nya. Ada teman-teman konten kreator gitu kan. Saya pribadi berharap sih ya, berharap ini saya harus ngomong berharap, tadinya gak mau-mau banget tadinya nih. Tapi karena ini eranya bentar lagi tahun politik juga ya, ayolah manfaatin Pak data-data, jangan sampai data ini disimpan gak mau ngeluarin uang. Oke, alasannya efisiensi mungkin ya, tapi gak bisa ngobrol dengan hal-hal yang sekiranya masuk dengan teman-teman, pelan-pelan aja penawaran apa gimana, siapa tahu kita bisa kolaborasi gitu tuh. Harapan saya sih organisasi yang sudah terbentuk ini rapi, sudah diakui negara gitu kan, ada ADRT, Kemenkumham yang lengkap, ini organisasi pertama loh di Indonesia loh, dari Banten dimulai kita.
2: Okay.
5: Tapi alhamdulillah sih, maksudnya terkait kolaborasi kita selalunya dengan provinsi, bukan dengan kota kabupaten. Maksud saya dari kota kabupaten ini harusnya ada, karena ICN Banten dari 8 kabupaten kota itu ada pelakunya loh. Konten kreator influencernya ada, bahkan ratusan sampai ribuan.
2: Okay.
5: Pelakunya, masa gak bisa dimanfaatin mereka, Pak? Ajak. Ajak kolaborasi, kalau ada yang bisa bikin konten di dinas ya ditarik influencernya untuk bisa ngebacot sendiri di situ gitu kan, dengan data-data yang ditempelin ke otaknya untuk berpikir gitu kan. Ya harapan saya organisasi ini dimanfaatkan di masing-masing 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, termasuk provinsinya. Kalaupun ada kementerian, ya silakan juga mau digabungin dengan siapapun, kita terbuka. Ayo manfaatkan fasilitas anak-anak asli Banten ini untuk semua kontribusi pikiran, hati, perasaan, agar jadi kolaborasi yang positif dan menjadikan Banten lebih maju dan keren aja.
2: Oke, luar biasa sekali. Terakhir mungkin Bang Rambo, pesan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar ataupun mungkin imbauan ya terkait dengan bijak bermedia sosial.
5: Teman-teman se-Provinsi Banten, mulai dari bayi sampai sesepuh ya. Mulai dari pesantren, sekolahan, kita semua punya pola pikir, kita semua diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri yang sebaik mungkin, semanfaat mungkin. Karena ilmu yang paling tinggi adalah bermanfaat. Dan mudah-mudahan di era saat ini kita tidak menjadi korban, tapi kita menjadi panutan, bahkan mereka semua mengikuti alur yang telah diciptakan gitu kan ya. Kita ngikutin algoritma. Hey, nanti dulu, algoritma sosmed apa kehidupan nih? Ini kita campur adukan aja. Karena gimana pun juga, kalau kita punya pola pikirnya stuck di situ sumbu pendek, otak kita akan bisa digulir-gulirkan oleh produk-produk yang provokasi itu. Tapi jadikan kita sebagai manfaat yang baik, akhirnya di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Begitu saja, terima kasih.
2: Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Bang Rambo sudah bergabung bersama kami di RRI Prostat Banten. Mang, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Mang ya.
5: Gaskel.
2: Dengan tema yang berbeda mungkin Bang Yom Rambo
5: terus, ya.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Rambo. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
4: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Rabu 10 Juni 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema Hari Media Sosial 2026, Bijak Bermedia Sosial di Tengah Arus Informasi Digital pendengar. Dan kita sudah berbincang bersama Mang Ovi Rambo Banten, yang juga merupakan Ketua Umum Influencer dan Content Creator Network atau ICN Banten pendengar. Masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: apa tadi?
1: RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya pendengar, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa adalah hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan juga menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi, pendengar RRI Pro 1 Banten, dimanapun Anda berada. Saat ini Anda kembali dalam program Halo RRI untuk edisi Rabu 10 Juni 2026, pendengar. Jadi untuk Anda yang memiliki informasi dan informasinya ini bisa berupa apapun, pendengar, pokoknya apapun bisa disampaikan di Halo RRI. Dan ini hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jadi Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di tanggal 9, di tanggal apa aja yang penting hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 pagi tentunya sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Jadi silakan sekali lagi untuk Anda, kebersamaan kita di Halo RRI juga masih cukup panjang, masih sampai jam 10 siang. Saya akan terus temani Anda memberikan informasi-informasi dan juga menanggapi informasi-informasi Anda, menampung informasi-informasi Anda tepatnya pendengar. Jadi silakan ya yang ingin memberikan informasi ditunggu di 08111450949.
2: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
0: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pergiar sebanyak 150 angkutan kota atau angkot di Kota Cirebon terjaring razia penataan dan juga pendataan ulang trayek yang dilakukan Dinas Perhubungan ataupun Dishub Kota Cirebon, di mana kegiatan operasi ini dimulai sejak 26 Mei dan akan terus dilakukan hingga akhir Juni 2026. Dan tujuannya adalah untuk menata dan juga mendata ulang trayek angkot yang beroperasi di Kota Cirebon, pendengar. Ini agar lebih tertib ya, dan juga tidak ada lagi istilah angkot siluman. Dan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dishub Kota Cirebon, Fatur Syadeli, ini juga mengatakan dalam operasi tersebut pihaknya menempelkan stiker trayek setiap angkot ya yang beroperasi di Kota Cilegon, pendengar. Fatur menyebut operasi yang digelar sejak 26 Mei 2026 ini berhasil menjaring sebanyak 150 angkot dan langsung dipasangkan stiker trayeknya, pendengar, untuk beroperasi di Kota Cilegon ya. Jadi melalui kegiatan operasi ini diharapkan juga dapat meminimalisir adanya trayek angkot siluman di Kota Cilegon, pendengar. Dan untuk Anda juga kami informasikan bahwa angkot siluman ini adalah sebutan untuk angkutan kota yang ilegal begitu ataupun beroperasi secara gelap yang beroperasi tanpa izin trayek resmi dan juga tidak memiliki dokumen KIR yang sah, pendengar. Jadi untuk Anda mungkin yang memiliki informasi seputar angkot siluman gitu ya yang ada di daerah Anda, tidak hanya di Cilegon tapi juga di daerah Banten, di mana saja, ini juga boleh diinformasikan gitu ya di Halo RRI. Nanti kami akan teruskan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapannya seperti apa, pendengar. Kami tunggu ya untuk informasinya di 08111450949. Dan juga pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.
5: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras, potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
6: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
3: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi. Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
3: Halo RRI,
4: Halo RRI,
3: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Halo RRI Pendengar, untuk Anda masih terus hadir sampai jam 10 siang nanti ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang memiliki informasi ataupun keluhan gitu ya, kritik kepada pemerintah ataupun instansi terkait, ini juga boleh disampaikan di Halo RRI. Untuk Anda bisa melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949, atau bisa juga melalui akun sosial media kami di Instagram di @RRIPro1Banten, kemudian juga bisa di TikTok di @RRIBanten.
6: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
4: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
7: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
4: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
7: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
2: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
8: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
9: Emang iya?
8: Iya. Ini tuh jendernya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
9: Wah, 100 juta rupiah.
8: Coba aku lihat dulu.
9: Jangan. Itu link phishing pasti.
8: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
9: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
10: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
11: Halo RRI.
12: Halo RRI.
13: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Halo RRI.
14: Halo RRI.
3: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Pergier Perum Bulog Cabang Serang membantah adanya kenaikan harga minyak kita di jalur distribusi resmi, meski sejumlah pedagang di Pasar Lama Kota Serang menghentikan penjualan minyak goreng subsidi tersebut. Harga minyak kita disebut masih normal, sesuai harga eceran tertinggi atau HET Rp15.700 per liternya. Sementara pasokan untuk wilayah Serang Raya dan Cilegon ini dipastikan cukup, pendengar. Kepala Perum Bulog Cabang Serang, Eko Nugroho, ini juga menyampaikan untuk stok minyak kita yang tersedia saat ini mencapai 405.384 liter, pendengar. Dan jumlah tersebut dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan, pendengar. Menurutnya, stok tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan sekitar 500 hingga 600 pengecer mitra Bulog selama kurang lebih 1 bulan gitu. Dan Bulog juga menunggu tambahan pasokan agar distribusi ini tetap berjalan lancar, pendengar. Terkait dengan temuan harga minyak kita yang mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per liternya di sejumlah pasar tradisional, Eko menilai kondisi tersebut tidak berasal dari distribusi resmi Bulog, karena menurutnya tidak semua pedagang memperoleh pasokan dari jaringan mitra Bulog, sehingga harga di tingkat konsumen ini dapat berbeda begitu. Dan untuk menjaga harga tetap sesuai ketentuan, Bulog bersama Satgas Pangan dan juga pemerintah daerah ini melakukan pengawasan terhadap distribusi dan juga penjualan minyak kita. Dari hasil pengawasan tersebut ditemukan sekitar 15 pengecer mitra yang menjual di atas HET, pendengar. Di mana Bulog juga menghentikan sementara penyaluran kepada pengecer yang melanggar aturan harga, ya. Jika pelanggaran kembali terjadi, maka sanksi dapat ditingkatkan hingga pencabutan kerja sama sebagai mitra penyalur, pendengar. Informasi ini kami kutip dari portal berita rri.co.id. Nah, untuk Anda mungkin apakah di daerah Anda juga Anda menemukan ada pengecer yang menjual harga minyak kita ini di atas harga eceran tertinggi begitu ya. Ini boleh juga disampaikan di Halo RRI, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait begitu untuk ditanggapi nanti seperti apa ya. Boleh sekali lagi ke nomor WhatsApp kami di 08111450949, pendengar, atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @rrpro1banten atau melalui akun TikTok kami, pendengar, di @rribanten.

0: Masih di Halo RRI Pendengar edisi Rabu 10 Juni 2026. Sekali lagi kami undang Anda untuk berbagi informasi ya. Informasinya bisa berupa apapun, bisa terkait dengan jalan-jalan rusak mungkin, atau ada tumpukan sampah di daerah Anda, di tempat Anda berada gitu ya, yang juga ini cukup mengganggu begitu, bahkan bisa mengakibatkan banjir. Nah ini juga bisa disampaikan di Halo RRI. Atau mungkin di daerah Anda ini juga rawan ya, rawan tindakan kriminal. Bahkan yang sedang ramai saat ini adalah teror pocong ya. Ini mungkin juga bisa disampaikan di Halo RRI untuk kemudian kami bisa teruskan kepada pihak terkait dan agar bisa ditanggapi nanti seperti apa begitu ya. Silakan pendengar, kami tunggu sekali lagi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.
1: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pria tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9:52. Menit waktu Indonesia Barat, pendengar, tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Abdul Hakim dan Dwi Jo. Ilmafia pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa pendengar di Halo RRI berikutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.
2: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Perum Bulog Cabang Serang membantah adanya kenaikan harga minyak kita di jalur distribusi resmi. Meski sejumlah pedagang di Pasar Lama Kota Serang menghentikan penjualan minyak goreng subsidi tersebut. Harga minyak kita disebut masih normal sesuai harga eceran tertinggi atau HET Rp15.700 per liter. Sementara pasokan untuk wilayah Serang Raya dan Cilegon dipastikan mencukupi. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Serang menyiapkan 4 zona utama yang akan menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat. Setelah

0: Proyek revitalisasi memasuki tahap pelaksanaan di kawasan alun-alun Kota Serang. Pembagian kawasan tersebut disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Serang sebagai metode pelaksanaan pembangunan yang diperkirakan berlangsung sekitar 200 hari atau lebih dari 6 bulan. Kepala DPUPR Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan pembagian zona dilakukan untuk memudahkan pengaturan pekerjaan sekaligus menjadi acuan dalam pengendalian progres pembangunan. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani ya hari Anda di hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat serta semangat ya. Dalam mengarungi bulan Juni, walaupun bisa dikatakan penuh dengan kejutan ya, dengan berbagai berita yang akhir-akhir ini muncul atau baru saja muncul di timeline media sosial Anda tentunya. Dan untuk menyemangati Anda akan ada informasi update menarik lainnya serta musik-musik pilihan yang akan tetap stay ya, menghibur Anda dalam beraktivitas. Tentu Anda juga bisa berbagi informasi terkait berita yang menjadi keresahan Anda akhir-akhir ini ya pendengar, atau Anda ingin beropini soal bagaimana pembangunan di sekitar wilayah Anda, ini boleh langsung dibagikan melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kami mengucapkan selamat mendengarkan ya untuk Anda yang baru saja bergabung tentunya. Dan kali ini terkait berita ya pendengar soal kenaikan harga BBM minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green ya diberlakukan mulai hari ini pendengar 10 Juni 2026. Dan menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada hari ini, harga bahan bakar non subsidi Pertamax atau RON 92 ini pendengar naik dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Dan Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Kalau dipikir-pikir ini kenaikannya lumayan melonjak ya pendengar, karena tidak bertahap ya dari angka 12 ke angka 16 pendengar. Dan selanjutnya menurut perusahaan Patra Niaga sendiri, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green pendengar diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Dan menurut Robert sendiri, sekretaris perusahaan Pertamina, pendengar, penyesuaian harga BBM ini yang non-subsidi ya, dilakukan sesuai dengan regulasi ataupun kebijakan yang berlaku, pendengar. Dan kemudian perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia bisa berjalan lancar serta optimal. Dan untuk sementara itu pendengar, harga produk BBM Pertamax Turbo itu tetap ya di Rp20.750 per liter, Dex Lite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex tetap Rp24.800 per liter.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Pendengar masih membahas soal BBM ya. Dan tentunya kan sebelumnya ini ada informasi terkait harga Pertamax maupun Pertamax Green yang merupakan BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan ya pendengar. Dan di tengah penyesuaian harga tersebut pendengar, pemerintah menegaskan bahwa BBM subsidi ini tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Nah, BBM subsidi sendiri jika dilihat dari pengertiannya ya pendengar, merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena memang jumlahnya yang terbatas ini, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna atau yang memenuhi kriteria yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar pendengar. Dan harga Pertalite sendiri masih tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Karena kedua jenis BBM tersebut masih memperoleh subsidi dari APBN ya pendengar. Lalu siapa saja kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar pendengar? Nah, pada sektor transportasi darat ya, biosolar ini dapat digunakan kendaraan pribadi tertentu. Selain itu, kendaraan umum berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi tersebut ya, pendengar. Adapun juga kendaraan angkutan barang termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi. Namun ketentuan itu justru tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Jadi roda ini juga menentukan ya. Dan layanan publik selanjutnya seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran ini juga berhak memperoleh biosolar subsidi pendengar. Karena penggunaannya memang ditujukan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian berpindah ke sektor transportasi air ya, BBM subsidi ini dapat digunakan kapal motor tempel dan kapal pelayaran rakyat, pendengar. Dan penggunaannya harus disertai verifikasi serta rekomendasi dari instansi terkait. Adapun nelayan dengan kapal maksimal 30 gross ton juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Dan ketentuan tersebut berlaku setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi pemerintah daerah ya. Dan kelompok pembudidaya ikan skala kecil pun turut menjadi penerima BBM subsidi pendengar. Mereka wajib memperoleh verifikasi dari satuan kerja perangkat daerah setempat. Jadi di sini memang ada angkutan-angkutan yang memang membutuhkan verifikasi ya pendengar. Seperti dari sektor transportasi air, ada kapal motor tempel dan kapal pelayaran rakyat. Kemudian nelayan dengan kapal maksimal 30 gross ton dan ada juga kelompok pembudidaya ikan yang harus memperoleh verifikasi dari satuan kerja perangkat daerah setempat.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ini kok asal sergini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia

0: Ya, mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romania.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdolidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari KPA Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja Anda menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta ya pendengar. Dan Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Nah, kali ini masih membahas soal pelemahan rupiah ya. Bukan masih ya, tapi sudah beralih ke pelemahan rupiah yang termasuk menjadi trending topik pendengar di media sosial maupun menjadi berita yang trending di berbagai lini laman media ya pendengar. Dan tentunya hal tersebut kenapa bisa tren? Karena berpengaruh terhadap setiap harga maupun beberapa harga yang ada di pasaran ya pendengar, termasuk harga BBM, termasuk harga yang lainnya juga ya. Dan Bank Indonesia atau BI hari ini pendengar secara mendadak mengumumkan kenaikan kembali BI rate sebesar 25 basis point pendengar, sehingga suku bunga BI ini menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga deposit facility dan lending facility ini juga naik 25 BPS, sehingga suku bunga masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25% pendengar. Dan dalam siaran pers BI, keputusan itu diambil karena memang ada sejumlah alasan mengapa BI ini harus menaikkan kembali suku bunga ya pendengar, atau BI rate. Dan langkah tersebut dilakukan karena untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah karena dampak tingginya gejolak atau konflik di Timur Tengah ya pendengar, antara Iran, Amerika Serikat dan juga Israel. Kemudian selain itu sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 pendengar, sehingga inflasi tetap berada dalam kisaran 2,5 kurang lebih 1% seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan dalam siaran persnya juga pendengar, BI juga menyebut RDG mingguan merupakan praktik yang biasa dilakukan sesuai undang-undang ya. Dan RDG mingguan selama ini dilakukan setiap hari Selasa untuk evaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang ditetapkan dalam RDG bulanan. Dan dalam evaluasi yang telah dilakukan bisa dilihat, atau Anda gemar memantau ya, bagaimana pergerakan rupiah dari bulan ke bulan ya, maupun ada perbandingan dari tahun ke tahun tentunya. Nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan ini mulai dari tanggal 19 sampai 20 Mei 2026 ya. Dan memang penyebabnya adalah gejolak yang secara mengglobal ini terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Rp4,9 Pro1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut.
3: Prodangdut.
2: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang. Kalau
4: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar masih membahas soal pelemahan rupiah ya. Tentunya dari pemerintah sendiri melakukan berbagai strategi agar rupiah ini kembali kepada harga yang stabil ya, pendengar ya. Dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, pendengar, meyakini rupiah ini kembali menguat ke rentang 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat, ya, pendengar. Dan menurutnya ada sejumlah faktor utama yang dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Nah, dari sisi eksternal, pendengar, Perry menilai kondisi global akan baik sehingga mendorong masuknya kembali aliran modal asing, terutama ke negara-negara emerging market seperti Indonesia. Dan dari dalam negeri, pendengar, Perry menyebut fundamental perekonomian Indonesia masih kuat, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Dan ini ditambah dengan tingkat inflasi yang relatif rendah, cadangan devisa mencukupi, dan imbal hasil yang menarik bagi investor asing, pendengar. Dan Gubernur BI mengaku optimistis ekspor dan devisa hasil ekspor ini akan meningkat untuk menambah penerimaan negara. Dan menurutnya, kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, pendengar. Dan faktor lainnya yang akan mendukung penguatan rupiah ke depan ini adalah intervensi. Jadi ada peran bantuan ya dari BI terhadap pasar, dan tentunya didukung oleh kebijakan BI lainnya untuk memperkuat sektor keuangan dan menjaga stabilitas nilai tukar.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

ujung Ciberang ya pendengar. Dan satu lagu ini mengawali perjumpaan kita di siaran seni tradisional dan budaya. Jadi untuk Anda yang punya rekomendasi lagu-lagu daerah favorit atau makanan-makanan khas daerah Anda, karena memang saat ini sudah waktunya makan siang ya. Jadi boleh banget dibagikan melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Pendengar, aku sayang kue ya dari Happy Asmara ini telah kami udarakan di ruang dengar Anda pendengar. Dan selanjutnya dari Jawa kita kayak jalan-jalan dulu ke mana nih enaknya ya, ke Bangka Belitung pendengar. Untuk Anda yang pernah jalan-jalan ke Bangka Belitung, nah ini ada jajanan tradisional khas Indonesia yang memiliki cita rasa unik dan tentunya khas ya. Dan salah satu jajanan tradisional yang patut dicoba nih pendengar, khususnya saat Anda berkunjung ke Bangka Belitung adalah kue yet-yet ya. Nah, jajanan tradisional ini sudah diwariskan secara turun-temurun sejak lama ya pendengar. Dan hal ini yang membuat kue tersebut menjadi salah satu kudapan yang memiliki sejarah panjang di tengah masyarakat Bangka Belitung pendengar. Dan walaupun bisa dibilang ya bahannya itu terbuat dari yang sederhana ya, simple ya. Nah, kue yet-yet ini tetap dinikmati oleh masyarakat. Bukan hanya orang-orang lokal saja, kudapan ini juga digemari oleh wisatawan yang datang berkunjung ke Bangka Belitung pendengar. Lalu bagaimana nih kelanjutannya? Jadi kue yet-yet ini memang asalnya dari sana, bahkan sudah sejak lama ya. Dan kemudian kue ini memiliki dua varian yang berbeda pendengar. Ada yang warnanya coklat dan ada yang warnanya hijau. Dan perbedaan warna ini terletak pada bahan tambahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Dan untuk kue yet-yet berwarna coklat ada tambahan gula merah yang digunakan sebagai bahan pembuatan. Sementara itu kue yet-yet berwarna hijau ini didapatkan dari tambahan pandan yang digunakan saat membuat kudapan tradisional tersebut ya pendengar. Nah, untuk Anda yang kiranya mau merasakan bagaimana rasanya kue yet-yet ini, bisa langsung coba kreasikan ya. Siapa tahu nih rasanya cocok untuk Anda semua.

0: Hasan Haji ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasapeon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, setelah tadi kita jalan-jalan ke Bangka Belitung gitu ya, kita akan jalan-jalan ke Pontianak, daerah Kalimantan. Nah, di sini kalau berbicara soal Pontianak, pendengar, ini bukan hanya terkenal dengan Tugu Katulistiwa ya, tetapi juga surga kuliner yang memadukan cita rasa Melayu, Tionghoa, bahkan juga ada Dayak, pendengar. Lalu apa saja makanan khas di Pontianak, karena tentunya bisa memanjakan lidah. Dan ini menjadi rekomendasi untuk Anda yang mungkin saat ini atau udah ada rencana mau jalan-jalan. Dan Pontianak ini menjadi salah satu tujuan yang bisa Anda kunjungi tentunya ya. Yang pertama itu adalah pengkang, cemilan gurih berbalut daun pisang, pendengar. Dan pengkang ini memang terbuat dari ketan yang diisi ebi, udang kecil ya. Lalu dibungkus daun pisang dan dikukus, pendengar. Teksturnya kenyal dengan rasa gurih dari ebi. Biasanya disajikan dengan sambal kerang atau sambal kecap. Kemudian yang kedua adalah kue bulan atau yue ping, pendengar ya. Jadi kue bulan ini adalah kue khas masyarakat Tionghoa yang tinggal di Pontianak ya. Bentuknya bulat besar dan rasanya nikmat ya. Untuk Anda yang suka dengan cumi-cumi, ini ada sotong pangkong, pendengar. Nah, seperti apa sih sotong pangkong ini? Nah, nama unik ini tuh berasal dari cara pembuatannya, yaitu sotong atau cumi dikeringkan lalu dipangkong atau dipukul hingga tipis. Hasilnya yaitu cumi renyah yang disiram sambal kacang pedas manis ya. Kemudian ada lek tau suan, bubur kacang hijau yang ngeju. Wah, ini khas-khas pemasaran saat ini ya, pendengar ya. Ngejunya tuh ngeju banget gitu. Lek tau suan ya. Jadi lek tau suan ini berbeda dari bubur kacang hijau biasa, pendengar. Kacang hijau kupas dimasak hingga creamy, disajikan dengan cakwe atau roti goreng dan kuah kental dari tepung, pendengar. Rasanya manis, gurih, mirip puding. Kemudian selanjutnya adalah mie tiao Apollo ya, kue tiao. Jadi ini adalah mie lebar kuah bening dengan irisan daging sapi, jeroan, dan bola ikan. Kuahnya ringan tetapi kaya rasa berkat kaldu tulang sapi. Nah, itu adalah 5 rekomendasi makanan khas Pontianak, pendengar. Mari kita urutkan mulai dari pertama ya. Jadi yang pertama ini tadi ada pengkang. Yang kedua kue bulan atau yue ping ya, pendengar. Kemudian yang ketiga ada sotong pangkong untuk Anda pecinta cumi. Lalu ada lek tau suan ya, bubur kacang hijau yang ngeju. Apakah ngejunya ngeju banget gitu ya. Dan yang terakhir ini ada mie tiao Apollo ya. Itu adalah rekomendasi dari Pontianak. Kemudian saat ini akan kami putarkan sekaligus menikmati ya makan siang Anda, yaitu ahe adanya dari Pontianak juga.

pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh dari program 1 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya kami masih akan menemani Anda ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam informasi menarik, update dan tentunya penting untuk Anda, dan juga musik-musik pilihan yang siap menemani Anda.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: JPO yang ada di vandalisme di Lenteng Agung ya?
3: Ya.
2: Yang terjadi adalah kabelnya dipotong. Karena kabel dipotong menyebabkan operasinya terhenti.
4: Melihat kejadian itu memang kebenar dalam pikiranku sih menyayangkan ya kejadian. Apalagi kenaikan harga yang gak ya cukup menguras kantong lah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Utahayan. Sari berita penting, Pemprov DKI bakal berikan sanksi tegas terhadap pelaku vandalisme di Jakarta. YLKI sayangkan pengumuman kenaikan BBM pada malam hari. Berita selengkapnya. Buntut aksi vandalisme terhadap lift JPO Lenteng Agung, Pemprov DKI Jakarta siap berikan sanksi tegas terhadap pelaku. Berikut Penta Medita melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menindak tegas aksi vandalisme terhadap fasilitas publik. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung menyusul rusaknya lift jembatan penyeberangan orang atau JPO Lenteng Agung di Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kerusakan lift diakibatkan karena adanya pemotongan kabel listrik oleh orang yang tidak dikenal, sehingga operasional lift JPO Lenteng Agung terganggu dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono pagi tadi di kawasan Jakarta Pusat.
2: Yang pertama, JPO yang ada di vandalisme di Lenteng Agung ya. Yang terjadi adalah kabelnya dipotong. Karena kabel dipotong menyebabkan operasinya terhenti. Dan saya sudah minta untuk dilakukan investigasi.
5: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap memberikan sanksi tegas kepada pelaku vandalisme, termasuk memasukkan pelaku ke dalam daftar hitam atau blacklist pengguna transportasi umum di Jakarta. Gubernur Pramono pun berharap tindakan tegas terhadap pelaku vandalisme dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan ruang publik di Jakarta. Ia turut mengimbau masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas umum yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk merawat JPO Senen yang telah selesai direnovasi dan sudah mulai dioperasionalkan secara penuh sejak beberapa hari lalu. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kecamatan Cempaka Putih menggelar operasi bina tertib praja di sepanjang Jalan Rawasari. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan fasilitas trotoar di kawasan SMPN 118 Jakarta berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu untuk pejalan kaki. Kepala Satpol PP Kecamatan Cempaka Putih Nuria Yudin menyatakan kegiatan ini merupakan upaya Kecamatan Cempaka Putih untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban. Adapun langkah yang dilakukan yaitu mengawasi dan menertibkan. Salah satu targetnya yakni memastikan bahwa trotoar digunakan sebagaimana mestinya untuk pejalan kaki.
6: Jadi di situ ada berapa kubik liar yang permanen, jadi kita laksanakan pertiban sebelum kita himbau, kita laksanakan dekatan untuk masyarakat yang terdampak. Jadi kita sewena-wena untuk masyarakat yang kita laksanakan pertiban. Jadi kita halau, kita peringatkan, kita bikin surat BAP sesuai dengan SOP. Jadi baru kita laksanakan pertiban di wilayah Rawasari. Target dari Bina Praja ini untuk kenyamanan untuk masyarakat ya, biar mereka juga beraktivitas, olahraga ataupun berjalan di trotoar itu merasa aman, tenteram, enggak terganggu aktivitas mereka.
1: Menurutnya, dalam kegiatan tersebut berhasil dijangkau sebanyak 3 bangunan permanen liar yang ditertibkan, diantaranya pedagang di trotoar. Selain melaksanakan patroli rutin, mereka juga aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya dalam menggunakan fasilitas umum serta penegakan peraturan daerah. Satpol PP berharap kerjasama yang solid antara aparat dan masyarakat

0: dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman. Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Priambodo dalam wawancaranya di RRI Jakarta pagi tadi menyampaikan bahwa kenaikan harga Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.250 per liternya dinilai cukup mengejutkan dan berpotensi membebani masyarakat. Tidak hanya itu, Rio juga menyayangkan waktu pengumumannya yang dilakukan pada saat malam hari. Ini jelas sangat mengejutkan dan merugikan masyarakat karena tidak sempat untuk mempersiapkan diri.
1: Sebenarnya aku taunya semalam ya, bangun tidur terus kita jam 1 atau setengah 2 malam aku bangun, terus tiba-tiba HP itu rame dan info terkait dengan berita kenaikan harga itu sekitar 16 ribuan ya. Pertama, semenjak pas melihat kejadian itu memang kebetak di dalam pikiranku sih menyayangkan ya kejadian, apalagi kenaikan harga yang gak, ya cukup menguras kantong lah bagi pertama ke jadi 16 ribu, kenaikan sekitar 3.900 ya. Itu cukup mengejutkan sih, karena kan ini diberlakukan tanggal 10 Juni kan hari ini berarti kan, sedangkan diumumkannya itu nggak ada transisi sama sekali, malam diumumin langsung diterapin gitu, jadi nggak ada jeda sama sekali dalam hal misalkan ya mempersiapkan masyarakat untuk waktunya misalkan itu.
0: Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal YLKI itu juga mengingatkan kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya transportasi dan harga barang, di mana menurutnya, ketika pengeluaran masyarakat meningkat sementara pendapatan tidak ikut naik, maka daya beli masyarakat akan semakin tertekan. Para pedagang warteg di Jakarta Barat keluhkan turunnya omzet imbas bahan pangan yang serentak naik. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
2: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan dalam beberapa waktu terakhir telah dirasakan oleh para pedagang warteg. Di Jakarta Barat, kondisi ini bahkan menyebabkan omset pedagang turun hingga 30%. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah warteg Lurahe di kawasan Kembangan Utara Jakarta Barat. Pemilik warteg, Henny, mengatakan kenaikan harga terjadi pada berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, telur, cabai, minyak goreng, hingga kemasan plastik yang digunakan untuk melayani pelanggan. Menurut Henny, lonjakan harga cabai menjadi salah satu yang paling memberatkan. Dia mengatakan harga cabai rawit merah bahkan sempat mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Meski biaya operasional terus meningkat, Henny mengaku belum berani menaikkan harga jual makanan karena khawatir pelanggan akan beralih ke tempat lain. Sebagai langkah bertahan, dia pun terpaksa mengurangi porsi nasi dan lauk pada beberapa menu untuk menekan biaya produksinya. Hal ini disampaikan Henny saat ditemui RRI Jakarta pada Rabu 10 Juni 2026.
3: Dampak pangan, iya. Yang pembelinya juga pada ngirit ya. Maksudnya yang biasa makannya lauk-lauknya banyak, sekarang sedikit lah.
4: Bu, mensiasatinya seperti apa sih Bu? Kan mengingat harga mahal dan pasti kan ketika dimakan juga berpengaruh juga kan?
3: Iya.
4: Apakah dikurangin kah jumlah porsinya atau dinaikin harganya? Gimana?
3: Iya, paling mengurangi porsi, tapi kalau buat dinaikin kita nggak bisa. Iya, soalnya kalau dinaikin pelanggannya juga iya pada kabur. Pokoknya begitu. Paling dikurangin porsi nasi sama porsi lauk.
2: Henny juga mengungkapkan efek dari hal itu juga dapat terlihat dari perilaku konsumen. Jika sebelumnya pelanggan langsung memesan makanan, kini banyak yang lebih dulu menanyakan harga sebelum membeli. Bahkan, kata Henny, sebagian pelanggan pun mencoba menawar harga makanan yang dijualnya. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa harga bahan pokok dapat kembali stabil agar pelaku usaha kecil dan masyarakat tidak semakin terbebani. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
5: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung, mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas, dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
6: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim Humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan. Baik daripada saat embarkasi, maupun sekarang ini bersadar debarkas.
5: Penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengkonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
7: Pokoknya semuanya enak deh. Pelayanannya cakep. Tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua. Nggak kekurangan.
5: Fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan operasi penertiban dan penataan trayek angkot di Kota Cilegon. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
8: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon menggelar operasi penataan dan pendataan ulang trayek angkutan kota di Kota Cilegon. Rencananya kegiatan operasi ini akan dilaksanakan hingga akhir Juni 2026. Adapun tujuannya memastikan setiap angkutan kota yang beroperasi di Cilegon mengambil penumpang sesuai dengan trayek yang telah ditentukan. Kepala Seksi atau Kasi Pengawasan dan Pengujian Kendaraan Bermotor atau PKB pada Dishub Kota Cilegon Fatur R. Sadeli mengatakan dalam operasi tersebut pihaknya menempelkan stiker trayek setiap angkot yang beroperasi di Cilegon. Fatur menyebut, operasi yang digelar sejak 26 Mei 2026 ini berhasil menjaring sebanyak 150 angkot yang langsung dipasang stiker trayek untuk beroperasi di Cilegon.
9: Karena memang, kenapa kita lakukan pendataan? Nah, existing di lapangan dengan data yang ada di data itu memang tidak sinkron. Sesuai data memang trayek yang ada di Cilegon ini sebanyak 780 kendaraan. Tapi mulai dari tanggal 26 kemarin sampai hari ini kita baru bisa mendapatkan data kurang lebih 150 kendaraan. Itu pun terbagi dalam 4 trayek. Yang pertama adalah trayek Cilegon Merak, kedua Cilegon PCI, ketiga Cilegon Anyer, dan keempat Cilegon Bojonegoro.
8: Dikatakannya, melalui kegiatan operasi ini diharapkan dapat meminimalisir adanya trayek angkot siluman di Kota Cilegon. Ia berharap sopir angkutan kota dapat tertib berlalu lintas dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Fatur menyampaikan terkait penertiban trayek angkutan kota di Kota Cilegon, Dinas Perhubungan telah melakukan penataan dan penertiban angkutan trayek yakni trayek Cilegon Merak, Cilegon PCI, Cilegon Anyer, dan Cilegon Bojonegoro. Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
0: Dampak cuaca panas, para penjual es teh di daerah Rangkas Bitung berhasil meraup keuntungan yang cukup signifikan. Berikut Jelia Winarti melaporkan.
10: Musim panas yang melanda wilayah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak membawa berkah tersendiri bagi para pedagang es teh gelas. Cuaca yang panas membuat permintaan minuman dingin meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh para pelaku usaha minuman yang berjualan di sejumlah titik jalan keramaian kota Rangkas Bitung. Salah satunya adalah Sandi, penjual es teh yang berjualan di kawasan Keong Rangkas Bitung. Menurut Sandi, omset penjualannya mengalami peningkatan signifikan sejak memasuki musim panas. Jumlah pembeli yang datang setiap hari terus bertambah dibandingkan hari-hari biasa. Dalam sehari pendapatan yang diperoleh bisa mencapai 4 juta rupiah. Sandi memulai aktivitas berjualan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengan waktu berjualan yang cukup panjang, ia mampu melayani ratusan pelanggan setiap harinya. Harga es teh yang dijual juga terjangkau, yakni Rp2.500 per gelas. Harga yang murah menjadi salah satu alasan masyarakat memilih membeli es teh.
11: Berarti ini luar biasa ya?
12: Iya, luar biasa banget. Kadang nyampe
11: sampai es batu aja kehabisan.
10: Selain Sandi, peningkatan penjualan juga dirasakan oleh Fahri, penjual es teh Nusantara di kawasan Jembatan 2 Rangkas Bitung. Fahri mengaku jumlah penjualan harian mengalami lonjakan selama musim panas berlangsung. Dalam sehari, ia mampu menjual antara 500 hingga 900 gelas es teh. Harga yang ditawarkan kepada pelanggan sebesar Rp3.000 per gelas. Dari hasil penjualan tersebut, Fahri dapat meraih pendapatan sekitar 2 juta hingga 3 juta rupiah per hari. Ia mulai berjualan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menurut Fahri, mayoritas pembeli yang datang merupakan anak-anak sekolah dan remaja.
11: Alhamdulillah, kami paling dikit itu 500 cup. Iya, harga jualnya itu paling rendah itu 3.000. Yang banyak dicari itu di sini itu yang paling bestseller itu yang original.
10: Es teh menjadi pilihan utama karena mampu menyegarkan tubuh saat cuaca panas. Para pedagang berharap cuaca cerah dan tingginya minat masyarakat terhadap minuman segar dapat terus mendongkrak penjualan sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi usaha mereka. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI bakal berikan sanksi tegas terhadap pelaku vandalisme di Jakarta. YLKI sayangkan pengumuman kenaikan BBM pada malam hari. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Dan pendengar, kali ini informasi datang dari Lebak ya. Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten menyebutkan pembangunan 267 unit rumah dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS ini akan rampung Juli 2026 dan anggarannya ini mencapai 5,2 miliar yang bersumber dari APBD setempat, pendengar. Dan Kepala Seksi Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan Kabupaten Lebak Adang Sutaria mengatakan pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui BPS ini tengah dikerjakan dan masyarakat yang mendapatkan bantuan program tersebut adalah kategori keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 4 sesuai data Kementerian Sosial. Dan berdasarkan data jumlah rumah warga yang tidak layak huni di Kabupaten Lebak sendiri, pendengar, bahkan di atas 40 ribu unit ya. Dan menurutnya pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran program BSPS 5,2 miliar ini untuk 267 unit rumah. Dengan setiap rumah mendapatkan dana stimulan 20 juta.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Memandangmu pendengar menjadi awal perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut ya, bisa, karena segmen request ini kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selain request lagu dangdut, pendengar Anda juga bisa mengirimkan pesan maupun salam kepada orang-orang yang Anda tuju. Mau yang versi romantis, versi blak-blakan ya, atau versi yang penuh dengan kode, ini juga boleh ya. Biar semakin berwarna gitu pesannya ya. Dan langsung saja Anda bisa mengirimkan pesan tersebut ke WhatsApp kami di 08 111 450 949.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang, saudara pendengar. Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya, Kartika Rahmi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng @bankjateng, masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi.

Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Teh, selamat siang juga ya. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Yaps ya, itu slogannya kita ya. Dan selamat siang ada Mamah Imam. Iya, selamat siang juga untuk Mamah Imam yang hadir dan mau request lagunya Masih Punya Cinta dari Christina. Baik, lagunya juga sudah kami siapkan ya untuk Mamah Imam. Nah, ini kira-kira untuk siapa nih lagunya nih Mamah Imam nih. Dan untuk Anda yang mau request, masih kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Dan satu lagi ya, pendengar kali ini Lenggang Kangkung dari Lala Widya yang menemani Anda di siang harian. Kalau dilihat dari Jalan Lingkar Selatan ini terpantau panas pendengar. Namun kalau dari Anda punya informasi cuaca yang berbeda dari Jalan Lingkar Selatan ya, silakan bisa diinformasikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan kali ini sudah ada yang bergabung ya di WhatsApp kami pendengar. Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak, selamat siang juga. Ini dari kawasan Benggala hadir request lagu Dawai Asmara dari Roma Irama. Wah, ini apakah memang jangan-jangan pecinta Roma Irama, suka-suka dengan lagu-lagunya gitu ya. Dan mau kirim salam buat semua pendengar setia RRI Pro 1 Banten. Terima kasih kembali untuk yang hadir dari Benggala ya. Dan langsung saja kami putarkan lagu Dawai Asmara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Bro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi kali ini membahas soal rupiah melemah tapi ada pengaruhnya di harga bahan pokok ya pendengar. Dan kita tahu bahwa di Indonesia ini tempe dan tahu ini menjadi sumber protein terjangkau ya pendengar. Karena kedua pangan tersebut hadir dalam konsumsi harian berbagai lapisan masyarakat. Nah, di balik harganya yang relatif murah pendengar, industri tahu dan tempe sendiri ini bergantung pada kedelai impor. Sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri pendengar. Ketergantungan tersebut membuat perajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah, dan ketika rupiah melemah, harga kedelai impor biasanya ikut mengalami kenaikan pendengar. Nah, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya produksi para perajin tahu dan tempe, dan mereka harus mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya pendengar. Dan pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor, dan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Nah, berbagai kebijakan ini disiapkan guna mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil, dan salah satunya melalui pemberian subsidi kedelai dan pengawasan pasokan impor. Dan pendengar, satu informasi tersebut mengakhiri perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Banten siang ini. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Banten kembali bakal menggelar event serentahun Kesepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak pada September 2026. Kegiatan tahunan ini juga sebagai penguat event unggulan. Serentahun Kesepuhan Cisungsang tahun 2026 akan menitikberatkan tentang penguatan peran perempuan adat dalam partisipasi acara dan ritual adat di Kesepuhan Cisungsang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Di pertengahan tahun ini, pemerintah dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Strategi pro-growth dan pro-welfare akan dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta dukungan investasi di sektor-sektor strategis. Sekian kelas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore saudara pendengar, senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda di Banten sore ini. Dan sesaat lagi juga kami akan hadirkan ya dialog inflasi dan investasi pendengar dengan tema cerdas finansial di era digital, waspada penipuan dan kejahatan keuangan ya, bersama Bapak Dendi Kurniadi selaku Kepala Divisi PEPK KD dan LMST OJK Provinsi Banten. Jika Anda memiliki pertanyaan, bisa langsung kirimkan ke WhatsApp kami di 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali ya menemani Anda dalam dialog sore hari ini ya, inflasi dan investasi pendengar. Dengan tema pada sore hari ini cerdas finansial di era digital ya, waspada penipuan dan kejahatan keuangan pendengar. Dan untuk membahas tema kita pada sore hari ini, Sudah hadir Bapak Dendi Kurniadi ya, selaku Kepala Divisi PEPK, KD, dan LMST OJK Provinsi Banten. Selamat sore Pak Dendi.
4: Selamat sore Bung Bram, dan selamat sore juga para pemirsa pendengar ya, RRI Pro 1 Banten.
3: Baik, kabar baik hari ini Pak Dendi.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baik ya. Tema kita pada sore hari ini waspada penipuan dan juga kejahatan keuangan ya Pak ya. Nah, untuk saat ini ya, gambaran kondisi literasi keuangan di masyarakat kita di era digital saat ini seperti apa Pak?
4: Dari tahun ke tahun sebenarnya cukup banyak peningkatan ya Pak. Mas Brab ya. Saya manggilnya Mas ya.
3: Iya,
4: enggak apa. Sudah banyak peningkatan khususnya di Provinsi Banten ya. Itu juga selain dari kita juga semakin giat khususnya dari OJK dan teman-teman di lembaga jasa keuangan melakukan edukasi dan sosialisasi ya kepada masyarakat. Tentunya juga didukung oleh teman-teman media ya, khususnya di RRI Pro 1 FM ini. Seperti itu.
3: Baik, lalu mengapa nih Pak masyarakat saat ini perlu semakin waspada nih terhadap penipuan keuangan digital?
4: Ya, karena kan memang kita kan hidup sekarang di dalam era digital ya Mas. Artinya segala kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya handphone ya.
3: Iya.
4: Handphone, gadget, dan tentunya itu selain memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita juga di bidang keuangan khususnya, itu juga menimbulkan satu resiko kejahatan digital juga gitu biasanya. Dan umumnya ini juga menyasar masyarakat yang masih cukup awam gitu, yang kurang aware dengan data pribadi dan kemudian teledor dalam menggunakan gadgetnya. Dan apa namanya kan ya seperti kita ketahui, banyak juga kasus yang mungkin kita dengar ya, banyak keluarga kita atau teman-teman kita itu seringkali terkena scam dari karena kesalahan dia menggunakan handphone atau gadget. Ya dia pikir bahwa link benar gitu kan, ternyata pas diklik kena scam.
3: Yeah.
4: Ya, itu yang paling sering awalnya dari situ Mas. Jadi dia tertipu tidak melakukan recheck atau terhadap link-link yang dia terima. Asal dia klik kemudian ya itu menimbulkan handphonenya terkena scam lah seperti itu.
3: Yeah. Berarti masih sampai saat ini masih banyak terjadi ya penipuan secara digital ini Pak ya?
4: Ya, selain juga banyak sering terjadi, tapi juga sering meningkatnya literasi masyarakat terhadap awareness masyarakat terhadap digital security juga para pelaku kejahatan di digital ini juga semakin berkembang gitu. Jadi kita juga saling berlomba nih antara kita mengedukasi masyarakat, di sisi lain juga kejahatan digitalnya juga semakin bervariasi khususnya di bidang keuangan seperti itu.
3: Nah, apa saja bentuk penipuan yang paling sering terjadi Pak saat ini?
4: Yang paling umum terjadi sih phishing ya.
3: Yeah.
4: Terutama itu kalau misalkan phishing itu kan pencurian data kita ya. Data kita yang melalui salah satunya tadi itu melalui link-link palsu. Kita main asal klik sehingga data kita terambil seperti itu. Atau mungkin karena kita salah klik, handphone kita kemasukan malware seperti itulah. Ya kan sekarang makin canggih ya. Kemudian ada juga social engineering. Nah ini juga lumayan umum ya. Ini manipulasi korban gitu ya. Dia biasanya berpura-pura sebagai petugas bank, kemudian meminta OTP atau PIN gitu. Nah itu karena kita terlalu percaya, akhirnya kita memberikan seperti itu. Padahal dari sisi lembaga jasa keuangan sendiri sudah mewanti-wanti bahwa mereka tidak pernah meminta PIN atau OTP kepada nasabahnya seperti itu. Nah itu jangan sekali-kali kita berikan ya. Kemudian juga ada investasi legal, dan pinjaman online ya, pinjaman online ilegal. Dan yang paling sekarang juga makin merebak itu love scam, Pak.
3: Wah, apa tuh love scam?
4: Ini lumayan menarik ya. Ini apa? Kalau dari yang saya pelajari, love scam itu lebih ke tipuan online ya. Biasanya nih apa? Kaum pria nih yang sering kena, atau kaum wanita juga banyak sih. Jadi dia berpura-pura sebagai apa namanya?
3: Wanita
4: atau pria idaman lah ya, gitu kan? Mereka terlibat dalam satu apa? Dalam satu hubungan online seperti itu, tapi akhirnya karena sudah terlalu lama menjalin kepercayaan, akhirnya main asal transfer seperti itu. Ternyata setelah apa? Sekian lama atau minta bertemu, taunya palsu. Seperti itu yang sekarang lagi merebak.
3: Ya kalau love scam ini agak susah nih karena melibatkan perasaan.
4: Betul.
3: Kayaknya.
4: Jadi harus rajin-rajin jaga perasaan.
3: Kalau yang menarik tadi bank ya. Kemarin juga saya sempat ada telpon mengatasnamakan bank mengajukan menawarkan kartu kredit. Nah, itu cara kita mengantisipasi bahwa itu apakah penipuan atau bukan itu seperti apa mencirikannya?
4: Pertama yang paling harus kita lakukan cross check dulu ya. Yang dia tawarkan itu produknya apa benar atau tidak. Jadi ketika misalkan nih tadi Mas Bram menyatakan penerima telepon gitu ya, mendapatkan penawaran itu kalau bisa jangan langsung diiyakan. Tapi kita cross check dulu. Cross checknya tentu paling gampang dengan cara kita browsing ke website resmi dari banknya itu sendiri. Ada nggak program yang tadi dia tawarkan? Seperti itu. Kalau misalkan tidak ada, wah itu patut dicurigai. Gitu. Tapi kalau misalkan memang ada dan itu clear, ya Mas Bram yakin, ya sebaiknya sih memang kita menggunakan kanal-kanal resmi yang dari website resminya si bank tersebut. Gitu. Jadi tidak melalui link atau tidak melalui telepon ya, karena untuk meminimalisir resiko pencurian data itu tadi atau phishing itu tadi ya ya seperti itu
3: ya. Soalnya waktu dapat dia itu mengcross check alamat dan benar Pak, ketika saya konfirmasi apakah petugas yang datang ke rumah atau saya yang datang ke kantor cabang itu langsung dimatiin gitu. Nah, saya jadi curiga ketika langsung dimatiin gitu, berarti mungkin ini adalah salah satu penipuan mungkin ya. Nah, kalau tadi sempat disinggung juga soal pinjol Pak ya. Jadi makin marak juga ya penggunaan pinjol ilegal ini. Nah, kalau dari data OJK sendiri seperti apa pinjol ini? Apakah sudah menurun atau semakin bertambah gitu para pengguna-pengguna pinjol ilegal ini?
4: Kalau pengguna pinjol terus terang OJK tidak memiliki data pasti ya Pak. Karena memang pinjol atau pinjol ilegal ini sangat sulit diberantas. Dari data apa? Dari data Satgas pasti yang kami terima itu sudah ditutup sekitar 920-an entitas. Sementara yang resminya itu ada 94 yang terdaftar gitu, yang resmi di kita. Itu kan artinya sekitar 10 kali lipat gitu loh. Yang sudah kita basmi ya. Istilahnya seperti itu, yang sudah kita tutup. Itu aja 10 kali. Bagaimana yang belum? Nah, itu kan juga ya kita juga berusaha keras ya dengan di Satgas pasti dengan bantuan teman-teman dari instansi lain seperti kepolisian dan kemudian kejaksaan dan seterusnya itu kita terus membasmi pinjol-pinjol ilegal ini karena memang sangat sulit diberantas karena diberantas satu nongol lagi dua gitu. Diberantas dua, nongol lagi empat. Seperti itu. Nah itu kami juga membutuhkan dukungan dari masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat ada yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri, mohon untuk segera menyampaikan pengaduan atau informasi itu kepada kami supaya bisa kami tindak lanjuti. Seperti itu.
3: Nah, untuk masyarakat yang ingin menyampaikan atau melaporkan aduan itu kemana? Apakah langsung ke kantor OJK atau ada kanal-kanal seperti sosial media ataupun nomor telepon gitu Pak?
4: Kalau nomor telepon bisa kontak 157 ya. Di kontak 157 atau di WA 0811 0811 157 157 157 atau datang langsung ke kantor kami di Letan Jidu nomor 35.
3: Ya, lebih enak
4: itu mungkin. Lebih enak. Ya, karena ada minuman dan ada apa? Permen gitu.
3: Udah full service lah.
4: Udah full service gitu. Jadi kalau masyarakat ingin melakukan pengaduan atau menyampaikan informasi, kami persilahkan dengan sangat senang hati akan kami terima informasinya.
3: Baik. Dan juga selain tadi ya, ada investasi juga ya, investasi bodong gitu. Nah, menurut Bapak sendiri nih, kenapa sih banyak masyarakat ya saat ini masih tergiur nih atau mudah terjebak dengan investasi bodong ini, Pak?
4: Ya, kalau hebat saya pribadi ya, yang namanya manusia kan tidak pernah puas, Pak. Selalu pengen lebih dan pengen lebih gitu ya. Nah, ketika dia, apalagi dengan kondisi sekarang ya, kondisi ekonomi juga dirasa semakin berat gitu ya. Pasti ketika ada penawaran yang lebih daripada apa yang berlaku secara umum gitu ya, itu pasti dia cenderung akan tertarik, apalagi itu disampaikan oleh orang-orang yang memang dia kenal, seperti itu gitu. Nah, di sini juga kami ingin menghimbau ya kepada masyarakat, apabila Anda mendengar satu penawaran investasi yang memberikan imbal hasil lebih besar, jauh lebih besar ya, jauh lebih besar daripada suku bunga deposito yang berlaku saat ini, itu patut curiga. Gitu. Jadi jangan langsung, oh ya tergiur, benar gitu kan, langsung apa store dan sebagainya, nanti dulu gitu kan. Kalau misalkan ini memang let's say misalkan suku bunga deposito yang berlaku saat ini 6%, ketika ada penawaran investasi dengan imbal hasil 15% per tahun, nah itu patut dicurigai. Gitu. Nah, jadi jangan langsung curiga, jangan langsung percaya gitu, tapi langsung cross check dulu benar apa tidak gitu, seperti itu.
3: Kalau selain itu ciri-cirinya ya, selain tadi imbal hasil yang lebih besar gitu tuh, apalagi Pak, ada lagi nggak ciri-ciri bahwa ini investasi ilegal atau bodong itu?
4: Ya tentu juga kita tidak bisa langsung serta-merta percaya begitu saja dari cerita yang dia sampaikan gitu ya. Misalkan nih dalam satu kasus ya, contoh kasus investasi perumahan syariah misalkan seperti itu. Nah itu kalau misalkan kita dapat penawaran apa namanya ya, mungkin rumah atau kebun ya, kalau misalkan dulu pernah kita dengar tuh ada perkebunan kurma, kampung kurma seperti itu kita sebisa mungkin sempatkan waktu untuk melihat ke tempat proyek itu.
3: Iya.
4: Gitu. Jadi benar apa enggaknya kita harus cross check juga gitu. Jadi tidak hanya setor kemudian ketika mendapatkan imbal hasil yang ditransfer dia percaya, kemudian ketika diminta untuk menginvestasikan uang yang lebih besar dia bersedia langsung secara serta merta. Itu sangat tidak disarankan gitu. Jadi penting untuk kita terus mencari informasi dan kalau perlu memang mendatangi lokasi proyek, tempat di mana si perusahaan ini menginvestasikan gitu.
3: Berarti harus langsung cross check juga ya, jangan langsung percaya.
4: Jangan langsung percaya. Rajin-rajin cross check lah kemanapun gitu kan.
3: Kalau ada yang menawarkan ya, tanyakan sedetail
4: mungkin atau mungkin bisa konsultasi ke teman-teman atau keluarga yang mungkin memahami soal itu, seperti itu Pak.
3: Iya, biasanya juga kalau udah ngelihat imbal hasil besar kayak dia udah nggak ingat apa-apa, langsung aja udahlah.
4: Ya itu manusiawi tadi itu, karena tergiur ya.
3: Lalu banyak juga nggak nih Pak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan lembaga resmi gitu?
4: Kalau penipuan yang mengatasnamakan lembaga resmi untuk di Provinsi Banten yang kita terima itu relatif jarang ya Pak.
3: Iya.
4: Nah kalian paling sering, tapi bukan relatif jarang dalam arti dia mengaku sebagai petugas bank secara langsung.
3: Iya.
4: Tapi kalau misalkan penawaran yang tadi Mas Bram sempat alami, misalkan kalau penawaran itu kan mungkin asli ya gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mengaku sebagai petugas bank yang menyampaikan menyampaikan link-link seperti itu, yeah, itu banyak. Gitu. Nah, itu kan juga apa namanya? Bahkan sekarang pernah kita alami itu lewat WA dan itu sudah centang biru. Padahal centang birunya centang biru-biruan gitu. Nah, yeah, itu juga masyarakat juga apa namanya? Walaupun dia istilahnya centang biru atau apa, tidak, agar tidak gampang percaya seperti itu. Tetap harus rajin mencari informasi dulu sebelum apa namanya, kita mengiyakan atau klik satu penawaran lah, seperti itu.
3: Ya biasanya juga kalau tadi disebutkan kalau link-link itu berarti termasuknya dalam phishing, Pak ya, pencurian data gitu. Biasanya itu dia menyuruh memasukkan data pribadi, yeah, gitu ya. Nah itu bisa disampaikan untuk pendengar ya, untuk masyarakat nih pada umumnya, ketika mendapat link-link itu apa yang harus diperhatikan bahwa ini tuh adalah phishing tadi, Pak?
4: Yang pertama harus dilakukan, kalau misalkan dia menerima email ya, misalkan paling gampang email, yeah, paling sulit itu email biasanya. Nah, email itu coba kita jangan asal lihat nama pengirim, tapi lihat domainnya. Yeah. Itu kan biasanya kan ada di, kalau misalkan kita cek email tuh ada details ya di, yeah, di sebelah namanya itu. Itu kita klik detailsnya. Kemudian kita lihat domainnya apa, sama nggak dengan apa namanya
3: email resmi
4: yang dimiliki oleh bank atau LJK, seperti itu. Nah itu kalau misalkan kita tidak hati-hati kan, kita cuma lihat namanya, oh ya misalkan nih dari BCA atau BNI gitu kan namanya, padahal setelah di apa, setelah kita cek detailnya ternyata bukan BNI atau BCA yang resmi, yang harusnya misalkan nih BCA.com gitu ya, ini BCA.web misalkan, yeah. Nah itu ya paling sering terjadi seperti itu gitu.
3: Ya, lalu Pak, kenapa sih biasanya nih ya korban itu di awal dia tuh gak sadar nih kalau mereka tuh sedang ditipu gitu, Pak? Itu biasanya sering kali itu terjadi tuh, Pak.
4: Biasanya kalau misalkan, nah ini juga perlu kami ini juga ya, perlu kami himbau ya.
3: Yeah.
4: Di era sekarang itu kebocoran data yang di data masyarakat ya khususnya itu sangat besar, Pak. Nah ini penjahat-penjahat ini entah dari mana dia mendapatkan informasinya, itu bisa tahu segala macam detail tentang kita hanya dari nomor handphone.
3: Iya.
4: Sudah secanggih itu. Saya sendiri pernah mengalami, tapi nggak sampai apa namanya, saya mengalami kerugian nggak. Tapi apa namanya, dari pengalaman saya pribadi sendiri memang karena saya teledor memberikan informasi nomor HP gitu ya, ke sembarang orang. Akhirnya saya apa namanya, si penjahat ini menghubungi dan mau memeras,
3: yeah,
4: seperti itu. Tapi dia ketika menjalankan aksinya itu menjabarkan semua data tentang saya,
3: yeah,
4: alamat, nomor apa namanya, pekerjaan dan seterusnya, itu dia tahu detail gitu. Nah ini tentu sangat mengkhawatirkan ya, sangat apa namanya, sangat-sangat apa ya, membahayakan lah buat diri kita lah,
3: yeah,
4: dan tentunya khususnya masyarakat gitu ya. Nah, ketika apa namanya, dia sudah memperoleh informasi itu kan tentu dia bisa menyebutkan segala macam detail tentang kita kan, kadang ada rasa percaya bahwa oh ternyata benar kali nih gitu, karena, yeah, dia tahu tentang saya gitu loh. Nah itu yang masyarakat juga harus lebih hati-hati gitu, karena sudah secanggih itu gitu loh, apa namanya, penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu, Mas.
3: Ya. Lalu juga selain tadi juga banyak mungkin ada penipuan mengatasnamakan artis atau influencer, yeah, gitu, yang memang di kontennya sering bagi-bagi gitu. Yeah. Jadi itu mungkin disalahgunakan juga ya oleh para oknum-oknum itu, Pak ya?
4: Ya, salah satunya itu memang semua sisi itu dicoba.
3: Iya. Yeah.
4: Mulai dari jalur influencer, tadi salah satunya juga apa namanya, data kita gitu. Nah ini karena kita hidup di era yang apa namanya, digital ini ya, kita harus rajin-rajin cross check deh gitu loh.
3: Iya. Yeah.
4: Harus. Jangan hanya percaya begitu saja gitu, harus harus apa? Rajin mencari informasi gitu terkait itu.
3: Iya, kadang juga saya juga pernah menemukan tuh penipuan lewat telepon. Dia ingin menarik uang kan dari penipunya suruh menarik uang ke Alfamart. Itu sudah diedukasi padahal sama kasir dari minimarket itu ya. Tapi dia tetap kekeh gitu, Pak. Itu apa yang menyebabkan kayak gitu tuh? Apa yang mungkin tadi ya percaya karena ini adalah influencer gitu, Pak?
4: Mungkin salah satunya itu, Pak. Salah satunya itu. Cuma ada dari beberapa kasus yang pernah saya pribadi lihat, itu juga ada apa ya? Ada suatu hal yang menarik gitu, karena ada satu cabang ilmu itu yang namanya hipnoterapi ya.
3: Oh iya.
4: Itu kan apa namanya? Hipnosis ya. Yeah. Seperti itu, saya juga tidak tahu persis seperti apa. Cuma lewat ilmu itu juga kadang ada salah satu apa atau beberapa masyarakat, anggota masyarakat itu yang terkena dampaknya gitu. Nah, saya sendiri belum pernah mengalami atau keluarga dekat juga belum pernah mengalami, tapi dari beberapa kasus yang kami lihat gitu ya, itu ada gitu loh. Karena hipnosis itu tadi, dan mungkin masyarakat yang lain juga pernah lah melihat bahwa saya dihipnotis kemudian saya bisa menyerahkan semua harta benda saya seperti itu. Nah, tapi apa namanya, ini kan agak sulit untuk dibuktikan ya. Gitu. Tapi emang fenomena itu ada.
3: Gitu. Baik, lalu kalau ngomongin soal tadi ya, data pribadi gitu. Nah, bagaimana gitu masyarakat dapat melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan gitu. Mungkin tadi juga dari Pak Dendi sudah menceritakan pengalaman pribadi gitu. Nah, gimana caranya agar masyarakat aware gitu.
4: Ya, tidak bosan-bosan ya kami mengingatkan masyarakat. Tolong dijaga data pribadi, mulai dari KTP, nomor handphone. Dua itu aja dulu minimal. Ya, ibarat muslimah ya. Ibaratnya nih, zaman sekarang itu yang namanya KTP dan nomor handphone tuh udah aurat, Pak. Jadi jangan diumbar sembarangan seperti itu. Itu yang paling utama. Dua itu yang paling, menurut saya, paling mudah ya untuk kita menghindarkan diri dari kejadian-kejadian atau tipuan-tipuan yang tidak kita inginkan. Ya, mungkin nomor dua, selain rajin-rajin mencari informasi tadi, rajin-rajin juga meneliti kebenaran dari satu penawaran atau itu tadi, yang email yang disampaikan atau link yang disampaikan melalui akun-akun yang memang terlihat seperti asli tapi palsu gitu. Itu yang harus kita cek ya, terutama kayak tadi yang sudah saya sampaikan kan, melalui email kita cek detailnya apakah memang domain itu sesuai dengan yang resminya atau tidak gitu. Itu yang paling beberapa contoh yang paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat.
3: Ya, berarti yang paling penting tadi ya KTP dan juga dan nomor telepon. Ya. Karena nomor telepon sendiri pun registrasinya dengan KTP juga. Betul, ya Pak ya. Jadi betul, bisa dilacak juga ya. Nah, alamat, nama dan lain-lainnya gitu. Ya. Lalu juga tadi OTP juga
4: sangat penting
3: ya.
4: Dijaga.
3: Tapi masih ada nggak Pak yang terkena OTP ini? Penipuan dengan OTP ini?
4: Pernah kita mendapatkan laporan seperti itu. Tapi memang ini dari sisi keteledoran nasabahnya sendiri, karena dia percaya itu tadi bahwa oh ya, ini sedang ada gangguan atau apa namanya, dia mau perlu mendaftarkan kembali, alasannya seperti itu. Nah, dia memberikan begitu saja gitu, karena dia meyakini bahwa oh, ini ternyata memang dari bank yang saya kenal. Judulnya memang bank tertentu ya, gitu kan, kayak misalkan BCA misalkan seperti itu. Tapi ternyata begitu dicek detailnya, bukan itu nomor aslinya seperti itu. Itu hanya nama di gadget kita terlihat seperti itu. Itu yang apa namanya, yang paling sering terjadi ya, karena terlalu percaya itu tadi dan apa tidak melakukan cross check secara lebih mendalam gitu, Pak.
3: Berarti kita juga harus aware ya terhadap tadi ya. Biasanya itu selain bank juga dompet digital tuh, Pak. Ya, banyak ya kalau penipuan dengan cara OTP gitu ya.
4: Iya, sama. Nah, itu juga.
3: Gimana nih cara aman gitu bertransaksi menggunakan dompet digital ini? Karena sering juga kadang ada QR code yang tiba-tiba bukan
4: aslinya.
3: Iya gitu. Saldo kita jadi tersedot.
4: Seperti itu. Ya kalau dompet digital ya, kalau ini kan dompet digital itu juga relatif sama dengan electronic banking atau m-banking yang dimiliki oleh bank ya. Itu biasanya kita menggunakan password yang relatif mudah untuk ditebak. Kayak misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bintang pagar, itu udah biasa banget gitu kan. Udah yang paling umum, atau 1, 1, 1 sampai 8 kali gitu kan, itu juga sangat umum, dan itu sudah mudah sekali untuk ditebak gitu loh. Jadi biasakan kita untuk menggunakan password yang apa namanya, yang bervariasi gitu ya, yang biasanya tuh sampai 4 variabel yang berbeda gitu kan. Tapi memang di sisi lain ini bisa menimbulkan kesulitan nasabah itu untuk menghafal. Seperti itu. Nah, itu bisa di apa, bisa di apa namanya, bisa kita atasi ya. Biasanya tuh kalau saya pribadi itu saya bikin catatan. Catatan yang dikunci dengan PIN yang PIN 4 digit yang memang saya tahu gitu loh. Jadi ketika lupa saya buka catatan itu aja gitu kan. Di handphone kita kan biasanya ada tuh ya catatan yang bisa dikunci. Nah, itu yang cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Gitu.
3: Jadi di era digital juga kita harus menggunakan tadi fasilitas-fasilitas yang sudah maju juga ya. Tadi teknologi catatan yang bisa dikunci juga gitu Pak ya. Nah, kan kita ngomongin soal penipuan gitu Pak ya. Sebetulnya ada nggak nih Pak kekuatan hukum atau pasal pidana yang memang bisa kita gunakan gitu apabila kita menjadi korban penipuan Pak? Seperti kemarin juga ada korban wedding organizer, bahkan umroh yang barusan saja ini Pak rame gitu di sosmed gitu.
4: Kalau terkait pidana memang ini di luar apa, di luar kompetensi kami ya, di luar bidang kami. Kami juga tidak tahu persis mengenai pasalnya. Cuma dari hasil komunikasi kami dengan aparat penegak hukum, itu bisa, sangat bisa dipidana karena memang jatuhnya penipuan ya, kalau yang informasi yang kami terima seperti itu. Dan memang tidak jarang juga kan kebanyakan dari masyarakat yang dirugikan itu mengadu ke atau melaporkan kepada aparat penegak hukum, dan itu akan segera ditindaklanjuti oleh APH itu sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi bicara penipuan, wah itu kalau hemat saya memang sudah masuk gitu kan. Sudah sangat bisa untuk ditindak gitu, karena memang sifatnya menipu seperti itu atau menggelapkan ya.
3: Lalu Pak, kalau tadi kan kita sempat ngomongin juga ya penipuan dari investasi dan lain-lain gitu. Nah, kalau semisal pelakunya adalah korporasi seperti perusahaan investasi ataupun asuransi, juga ada penipuan asuransi gitu Pak. Nah, itu apakah ada kemungkinan dana kita yang sudah dikeluarkan itu bisa balik lagi Pak?
4: Kalau ini kita bicara legalitas dulu ya. Kalau misalkan tadi diasumsikan bahwa memang ini lembaga jasa keuangannya, taruhlah misalkan legal, itu di bawah pengawasan kami. Tentunya kalau misalkan ada laporan dari masyarakat, ada yang memang merasa dirugikan oleh satu lembaga jasa keuangan, itu tentu akan kita tindak lanjuti laporannya. Dan kita akan teliti sampai sejauh mana permasalahannya. Apakah memang dari perusahaan lembaga jasa keuangan itu sendiri yang melakukan penipuan? Kalau misalkan memang iya, tentu itu akan kami tindak gitu. Kalau misalkan ada unsur pidananya, akan kami serahkan kepada APH atau aparat penegak hukum. Tapi kalau misalkan bicara mengenai bisa dikembalikan atau tidak, tentu ini kan menunggu hasil dari penyidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sampai di mana kerugiannya, terus kemudian aset-aset apa yang bisa disita dari lembaga itu, atau misalkan taruhlah misalkan si LJK-nya ini mau bertanggung jawab gitu. Kalau misalkan dia mau bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan, tentu masyarakat hanya tinggal menunggu untuk pengembaliannya gitu kan. Tapi yang paling sering terjadi kan lembaga ini tidak memiliki aset yang cukup untuk mengembalikan seluruh kerugian nasabah. Nah, ini yang biasanya ada tahapannya tuh, misalkan menunggu penyelidikan, kemudian setelah dilakukan penyitaan, disidangkan dan seterusnya, ketika nanti asetnya itu akan dibagikan kepada nasabah ini yang biasanya tidak mencukupi itu yang sering jadi kendala. Tapi memang karena kasusnya juga bervariasi, ya kita juga tidak bisa menjamin bahwa kalau misalkan terjadi kerugian oleh satu lembaga jasa keuangan akibat kasus pidana yang dilakukan oleh oknum, itu kita tidak bisa menggaranti itu akan dikembalikan seluruhnya gitu. Tergantung dari proses hukum yang berjalan seperti itu, Pak.
3: Berarti kalau cukup bisa dikembalikan seutuhnya, dan juga tadi legalitas juga, kalau ilegal kayaknya agak sulit
4: itu
3: gitu, Pak.
4: Itu akan sangat sulit. Lebih sulit lah.
3: Lebih sulit kalo ya enggak, kalau iya. Ilegal gitu ya. Saat ini apakah dari generasi muda juga, Pak, ini menjadi sasaran empuk nih kejahatan keuangan digital ini, atau masih banyak juga dari kalangan-kalangan yang dewasa dan lain-lain juga, Pak, kira-kira?
4: Kalau generasi ya, kalau misalkan generasi itu memang umumnya itu dialami oleh generasi-generasi yang memang generasi jadul ya kalau menyebut saya. Kenapa generasi jadul? Karena kebanyakan kalau biasanya kan orang-orang tua kita yang lama itu sudah mapan ya, Pak, sudah memiliki banyak memiliki banyak harta, memiliki banyak aset, banyak uang gitu kan, tapi tidak melek teknologi.
3: Iya.
4: Gitu. Nah itu paling sering terjadi gitu, paling sering menjadi sasaran gitu. Tapi kalau misalkan let's say misalkan Gen Z, kalau Gen Z kan kebanyakan rata-rata ini masih baru bekerja atau tidak memiliki cukup banyak aset, tapi bukan berarti mereka tidak mengalami juga, mereka juga mengalami gitu. Tapi tingkat terdampaknya itu relatif lebih rendah ketimbang yang memang generasi yang di atasnya mereka, ya. Seperti itu.
3: Iya, kalau generasi Gen Z memang tadi penipuannya ya tiba-tiba ada link tanpa sadar. Mungkin ada juga yang kayak link lowongan kerja ternyata
4: PC scam, ya.
3: Itu kan namanya kan baru lulus sekolah atau kuliah pengen kerja gitu kan. Jadi harus di cross check lagi lah ya.
4: Tetap semua, saya rasa semua juga harus semua masyarakat ya, mau dia Gen Z atau Gen X atau Gen Y atau milenial, sama sih. Jadi tetap harus rajin mengcross check gitu kan.
3: Iya. Lalu Pak, kalau peran sekolah dan kampus ini ada juga nggak dalam meningkatkan literasi keuangan ini, Pak?
4: Oh, itu sangat. Kita sangat-sangat khususnya di OJK Banten ya, kita sangat terbantu dengan kehadiran atau antusiasme dari dunia kampus itu untuk menggandeng kita untuk melakukan edukasi kepada mahasiswa. Itu kami sering bekerja sama dengan banyak kampus di wilayah Banten ini untuk melakukan edukasi baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa. Khususnya mahasiswa yang kebanyakan kan sekarang terlibat judol ya. Itu juga sangat mengkhawatirkan ya di dunia mahasiswa. Tapi kita tetap bergandengan tangan dengan dunia kampus untuk melakukan edukasi secara terus menerus, tapi juga kepada masyarakat di berbagai wilayah ya, baik di pedalaman atau di pasar gitu. Itu kita masih terus melakukan edukasi supaya untuk meminimalisir dampak kerugian yang bisa dialami masyarakat, seperti itu yang kami harapkan sih. Dengan makin seringnya kami melakukan edukasi dibantu dengan berbagai macam elemen masyarakat seperti kampus tadi, ya kami harapkan itu juga bisa menjadi multiplier effect buat penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih aware lah terhadap kerugian-kerugian yang bisa ditimbulkan oleh berbagai macam tipuan keuangan yang dilakukan oleh berbagai macam oknum itu tadi.
3: Baik, berarti sudah banyaklah kolaborasi dengan kampus dan sekolah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi dari OJK sendiri. Dan sore hari ini pun salah satu bagian dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ya, mungkin terakhir Pak, pesan ya bagi masyarakat nih yang mungkin masih belum tahu nih penipuan atau kejahatan keuangan ataupun tadi penipuan soal investasi ilegal gitu. Silakan.
4: Kalau terkait investasi legal, ilegal tadi, rumus kita cuma dua Pak, 2L, legal dan logis. Legal itu kita harus cek keabsahan si lembaga ini atau apa perusahaan ini, baik izin terdaftar atau tidak gitu. Misalkan kalau misalkan lembaga jasa keuangan terdaftar atau tidak di OJK, nah itu bisa dicek di website kami di www.ojk.go.id, di situ ada. Dan kalau misalkan logis, balik lagi tuh, tawaran yang dia tawarkan itu masuk akal atau tidak. Nah, tahu cara masuk akal atau tidaknya itu salah satu parameter yang sudah tadi saya sampaikan. Kalau misalkan dia memberikan imbal hasil yang jauh lebih besar daripada suku bunga deposito yang berlaku saat ini, itu patut dicurigai. Bukan berarti palsu ya, tapi patut dicurigai dan patut didalami, seperti itu. Itu Pak yang bisa apa namanya, rumus paling mudah yang bisa di apa kami sampaikan untuk supaya masyarakat bisa lebih mudah mencerna seperti itu.
3: Baik, terima kasih ya Pak Dendi sudah bergabung nih untuk tadi menyampaikan tadi banyaklah ilmunya yang didapat ya sore hari ini. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas
4: kembali. Selamat sore. Terima kasih.
3: Demikian pendengar ya dialog kita sore hari ini, dan selanjutnya kami akan menghadirkan warta berita untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Minimal 8 atau 10 orang dan sudah 1 tahun.
3: Ini hari pelepasan untuk secara keseluruhan opening ceremony-nya besok, KONI mengucapkan selamat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, insentif keagamaan di Kota Serang belum cair karena pemerintah masih memverifikasi ulang data penerima agar penyaluran tepat sasaran. Ketua KONI Kota Cilegon Irfan Ali Hakim melepas ratusan atlet untuk perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Banten. Berikut berita selengkapnya, insentif keagamaan di Kota Serang belum cair karena pemerintah masih memverifikasi ulang data penerima agar penyaluran tepat sasaran. Lucy Astari melaporkan.
1: Minimal 8 atau 10 orang dan sudah 1 tahun, jadi itu bisa masuk.
2: Memasuki pertengahan tahun, insentif bagi guru ngaji, marbot, dan pemandi jenazah di Kota Serang masih belum diterima para penerima manfaat. Pemerintah Kota Serang kini mempercepat verifikasi ulang data setelah ditemukan selisih cukup besar antara data lama dan hasil pendataan baru. Asda 1 Kota Serang Anton Gunawan mengatakan pencairan belum dapat dilakukan meski anggaran telah tersedia. Pemerintah memilih menunda pembayaran untuk memastikan penerima yang tercantum benar-benar memenuhi kriteria. Berdasarkan data sebelum verifikasi, jumlah calon penerima insentif terdiri dari 4.246 guru ngaji, 925 marbot, dan 1.828 pemandi jenazah. Totalnya mencapai 6.999 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi, jumlah penerima turun menjadi 3.585 orang. Perbedaan tersebut memunculkan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan ulang agar data yang digunakan lebih akurat. Menurut Anton, pemerintah kota telah meminta seluruh camat dan lurah melakukan pencocokan kembali antara data lama dengan kondisi di lapangan. Proses tersebut melibatkan RT/RW serta unsur masyarakat yang mengetahui aktivitas para penerima.

0: Bak berkomitmen menerapkan sekolah ramah anak guna meningkatkan harmonisasi hubungan semua pihak di internal sekolah. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Yang ramah anak itu artinya gini, ingin kita ingin memastikan bahwa setiap anak itu dapat mendapatkan fasilitas belajar yang baik. Mereka juga terfasilitasi, tidak ada bullying dan yang lain-lainnya.
2: Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen menerapkan program sekolah ramah anak di seluruh sekolah. Komitmen tersebut tidak hanya ditujukan melalui penandatanganan komitmen di tingkat Provinsi Banten, tetapi juga melalui penerapan langsung di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan di Rangkas Bitung mengatakan program ini bertujuan memastikan setiap anak mendapatkan haknya sebagai murid, termasuk fasilitas yang layak serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dodi menegaskan sekolah harus bebas dari perundungan maupun berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
1: Artinya bagaimana membangun hubungan antara dengan murid, murid dengan guru, murid dengan murid, dan yang lainnya gitu. Itu yang coba kita lakukan. Kita upayakan itu dengan anti-bebas bullying dan yang lain-lain. Itu beberapa ikhtiar yang kita lakukan untuk memastikan sekolah itu jadi tempat yang layak, ramah, sehingga ada peradaban yang lahir dari sekolah-sekolah itu.
2: Menurut Dodi, sekolah ramah anak juga akan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara guru dan siswa maupun antar siswa, dengan tetap memperhatikan batasan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap program ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dinas Sosial Kota Tangerang menggelar kegiatan pembinaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat atau WKSBM tahun 2026 yang berlangsung selama 5 hari mulai 8 hingga 12 Juni 2026. Program ini berfokus pada penguatan kelembagaan masyarakat dalam mengelola potensi kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten kota. Agenda hari ini menyasar dua kelompok strategis yakni KSM Darling dan KSM Jimpitan. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Acep Wahyudi menuturkan pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial lokal agar lebih mandiri dan responsif terhadap dinamika sosial di lingkungan sekitar. Selain tata kelola organisasi, para pengurus KSM juga dibekali berbagai keterampilan praktis berbasis lingkungan dan ketahanan pangan. Materi yang diajarkan meliputi pengelolaan bank sampah, pembuatan ekoenzim, budidaya ikan lele dan maggot, peternakan kambing hingga teknik berkebun sayuran. Influencer dan Content Creator Network atau ICN Banten mendorong kolaborasi antara pemerintah, media, dan para kreator digital untuk memperkuat penyebaran informasi yang positif dan edukatif di masyarakat. Ilma Fiah melaporkan.
3: Di era saat ini harus emang udah melekat, mendekat aja. Harus kita pelajarin dan sambil belajar. Karena literasi lagi-lagi kita harus nomor satuin ya. Karena kekurangannya baca di masyarakat, akhirnya literasi-literasi yang bermunculan saat ini, apalagi era sosial media, ya. Caption aja kadang nggak dibaca.
4: Influencer dan Content Creator Network atau ICN Banten mendorong kolaborasi antara pemerintah, media, dan para kreator digital untuk memperkuat penyebaran informasi yang positif dan edukatif di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum ICN Banten, Ovi Rambo Banten, saat menjadi narasumber dalam program Banten Menyapa RRI Pro 1 Banten pada Rabu 10 Juni 2026. Menurutnya, perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan jaringan influencer dan konten kreator untuk menyampaikan berbagai program pembangunan secara lebih efektif. Ia menjelaskan ICN Banten dibentuk sebagai wadah bagi para influencer dan juga kreator konten agar dapat berkontribusi positif melalui ruang digital sekaligus memahami aspek hukum dalam aktivitas bermedia sosial.
3: Karena ini eranya bentar lagi tahun politik juga ya, ayolah manfaatin Pak, data-data jangan sampai data ini disimpan, nggak mau ngeluarin uang, oke alasannya efisiensi mungkin ya, tapi nggak bisa ngobrol dengan hal-hal yang sekiranya masuk dengan teman-teman, pelan-pelan aja, penawaran apa gimana, siapa tahu kita bisa kolaborasi gitu tuh. Harapan saya sih organisasi yang sudah terbentuk ini rapi, sudah diakui negara gitu kan, ada ADRT, Kemenkumham yang lengkap, ini organisasi pertama loh di Indonesia loh, dari Banten dimulai kita. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya terkait kolaborasi kita selalunya dengan provinsi, bukan dengan kota kabupaten. Maksud saya dari kota kabupaten ini harusnya ada, karena ICN Banten dari 8 kabupaten kota, itu ada pelakunya loh.

0: kreator influencernya ada, bahkan ratusan sampai ribuan.
1: Oke. Okay.
0: Pelakunya masa nggak bisa dimanfaatin mereka, Pak? Ajak. Ajak kolaborasi kalau ada yang bisa bikin konten di dinas ya.
2: Selain itu, organisasi tersebut juga berupaya mencegah anggotanya terlibat dalam promosi aktivitas ilegal seperti judi online maupun konten yang berpotensi melanggar hukum. Ovi berharap pemerintah daerah di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan komunitas kreator digital. Menurutnya, sinergi tersebut dapat menjadi sarana efektif dan meningkatkan literasi masyarakat sekaligus memperkuat citra positif daerah. Dari Serang, Banten, Ilmafia melaporkan.
3: Ketua KONI Kota Cilegon Irfan Ali Hakim lepas ratusan atlet untuk perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Banten. Rohmanuddin melaporkan.
4: Ini hari pelepasan untuk secara keseluruhan opening seremoninya besok. KONI mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh atlet yang akan berlaga.
5: Ratusan atlet untuk perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Banten resmi dilepas di halaman kantor pemerintah Kota Cilegon hari ini. Ratusan atlet itu dilepas langsung oleh Ketua KONI Kota Cilegon Irfan Ali Hakim. Menurutnya, pelepasan atlet tentu memberikan isyarat kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Cilegon untuk melihat bibit atlet dan dilakukan pembinaan untuk menghadapi porprov November 2026 mendatang. Irfan menyampaikan jumlah cabur yang akan dipertandingkan pada Porprov lebih banyak dibandingkan cabur yang dipertandingkan pada POPDA ke-12 Banten. Dengan demikian, maka KONI Kota Cilegon fokus melihat bibit atlet dan melakukan pembinaan untuk ajang Porprov pada November 2026 mendatang.
4: Itu hampir 26 cabang olahraga ya untuk di pertandingan di POPDA gitu. Tentu berbeda dengan Porprov. Porprov itu hampir 60 lebih gitu kan.
5: Dikatakan Irfan, POPDA ke-12 Banten merupakan ajang persiapan untuk beberapa cabur yang mungkin nantinya akan bertanding pada Porprov. Adapun jumlah cabur yang dipertandingkan pada POPDA ke-12 Banten sebanyak 26, sementara pada Porprov mendatang cabur yang dipertandingkan itu mencapai kurang lebih 60 cabur. Lebih lanjut, Irfan mengatakan event besar dunia olahraga tidak hanya pada tahun ini saja, melainkan pada tahun-tahun mendatang akan ada event pertandingan yang lebih besar lagi. Irfan menyatakan pihaknya tidak menargetkan medali emas sekian banyak, akan tetapi ia berpesan para atlet untuk mendapatkan medali sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, Irfan berpesan kepada para atlet untuk bertanding dengan terbuka dan tidak ada tekanan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi seputar olahraga. Pendengar, seorang wasit asal Somalia yang terpilih bertugas pada Piala Dunia FIFA 2026 ditolak masuk Amerika Serikat. Keputusan tersebut diambil otoritas perbatasan setelah proses pemeriksaan tambahan setibanya di Bandara Internasional Miami. Wasit tersebut diketahui tiba dari Istanbul pada Sabtu 6 Juni 2026 untuk menjalankan tugas resmi turnamen. Petugas kemudian melakukan verifikasi lanjutan guna memastikan kelayakan masuk sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku. Belakangan FIFA mengonfirmasi wasit yang dimaksud adalah Omar Abdul Qadir Artan, yang merupakan satu-satunya perwakilan Somalia yang terpilih menjadi perangkat pertandingan pada Piala Dunia 2026. Sementara itu, FIFA menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam urusan imigrasi negara penyelenggara turnamen. Organisasi tersebut menyatakan seluruh keputusan terkait visa dan izin masuk berada pada pemerintah dan tuan rumah. Sekian warta berita saat ini. Insentif keagamaan di Kota Serang belum cair karena pemerintah masih memverifikasi ulang data penerima agar penyaluran tepat sasaran. Ketua KONI Kota Cilegon Irfan Ali Hakim melepas ratusan atlet untuk perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Pendengar masih di Banten sore ini bersama saya Bram Adi juga yang masih akan menemani Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan kami kembali sampaikan satu informasi untuk Anda dari dunia olahraga pendengar. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting gugur pada babak pertama Australia Open 2026. Ginting kalah dari Dong Tian Yao asal Tiongkok strike set 21-15 di Sydney pada hari ini pendengar. Melansir dari laman BWF, pertandingan perdana kedua pemain tersebut berlangsung selama 55 menit. Ginting mampu menampilkan perlawanan cukup ketat hingga kedudukan interval sentuhan hilang setelah jeda. Pada game pertama, kedua pemain saling jual beli poin hingga kedudukan 13-13. Akan tetapi, tunggal putra asal China mampu lepas dari kejaran Ginting dengan mencatatkan 4 poin secara beruntun. Game kedua pun berjalan cukup ketat pendengar pada awal permainan hingga kedudukan 15-15. Sayangnya Ginting sulit untuk mengembangkan perlawanan di poin-poin akhir pertandingan. Selesai permainan, Anthony Sinisuka Ginting mengatakan, Duang Tian Yao sejak awal sudah tampil baik. Pebulu tangkis berusia 29 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya tidak mampu keluar dari tekanan lawan. Tunggal putra yang saat ini menempati peringkat 44 dunia itu menambahkan bahwa dirinya sering melakukan kesalahan sendiri. Hal ini menyulitkan Ginting untuk memegang keunggulan di poin-poin krusial. Dan satu informasi tersebut benar kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, IHSG berakhir menguat di penutupan sesi perdagangan hari ini, pendengar, Rabu 10 Juni 2026. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 5.902,38 atau naik 155,73 poin atau sebesar 2,71%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG sempat bergerak dan menyentuh posisi terendah pada 5.677,97 hari ini, meski dibuka melemah pada level 5.744,06. IHSG berakhir pada zona hijau pada penutupan. Pergerakan IHSG didominasi 571 saham menguat, 148 saham melemah, dan 96 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 3,18 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 46,09 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 3,08 juta kali transaksi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta, pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng, @bankjateng, masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dan dengan diiming-imingi hadiah besar. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar masih di Banten sore ini, dan kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda pendengar mengenai Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat tingkat kepuasan jemaah tinggi pada musim haji 2026. Apresiasi datang dari lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah perempuan yang merasakan peningkatan layanan. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo menilai program haji inklusif berjalan efektif. Menurut Puji, program haji ramah lansia mendapat banyak tanggapan positif dari para jemaah. Ia mengatakan pelayanan yang lebih perhatian dinilai membantu kenyamanan selama menjalankan ibadah haji. Ia menyebut kepuasan jemaah menjadi indikator penting keberhasilan layanan tahun ini. Peningkatan pelayanan juga dirasakan jemaah penyandang disabilitas sepanjang operasional haji 1447 Hijriah. Pemerintah melibatkan Komisi Nasional Disabilitas sejak tahap persiapan hingga kepulangan. Kerjasama tersebut menghasilkan berbagai perbaikan layanan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Kebijakan itu memudahkan pendampingan dan konsultasi ibadah haji bagi jemaah perempuan. Jumlah pembimbing ibadah perempuan tercatat menjadi yang tertinggi sepanjang penyelenggaraan haji Indonesia. Konsep haji ramah perempuan juga menjadi perhatian besar pihak kementerian. Langkah nyata dilakukan merekrut petugas perempuan dalam jumlah banyak. Jumlah pembimbing ibadah perempuan tercatat menjadi yang tertinggi sepanjang penyelenggaraan haji Indonesia. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim mendatang. Salah satu perhatian ialah ketersediaan fasilitas toilet perempuan di Mina. Dan demikian pendengar, informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menjadikan Pulau Sumatera sebagai fokus utama program konservasi hutan dalam proyek Leverage. Proyek ini didukung langsung oleh United Nations Development Program atau UNDP. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Janwanto Nugroho, menjelaskan alasan pemerintah memprioritaskan Sumatera karena beberapa wilayah di Sumatera bernilai konservasi tinggi sekaligus tingkat kerawanan yang besar terhadap berbagai gangguan lingkungan. Menurutnya, pemilihan Sumatera tidak hanya didasarkan pada nilai konservasinya, tetapi juga karena tingginya berbagai kasus gangguan terhadap kawasan hutan dan satwa liar yang dilindungi. Melalui proyek Leverage yang berlangsung selama 6 tahun, nilai pendanaan mencapai 14,4 juta US dollar atau sekitar 236 miliar. Niatnya pemerintah akan memperkuat sistem penguatan dan penegakan hukum berbasis data. Kemenhut juga akan mengevaluasi pola penanganan kasus perburuan, pembunuhan satwa liar hingga berbagai tindak kejahatan terhadap satwa dilindungi. Evaluasi tersebut diperlukan karena modus operandi pelaku terus berkembang.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dan maghrib ya untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang sesaat lagi pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang, pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan bisa mencari masjid terdekat ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan tetap bersama kami, pendengar, karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya ya, dan untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan dan telah melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah mungkin di masjid terdekat ya, dan akan melanjutkan perjalanan pulang, pendengar tetap berhati-hati di jalan. Dan untuk menemani waktu Anda, kembali kami udarakan satu lagu pendengar dari Lia dengan Ku Bersujud.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana apakah kredibel dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

Mendengar masih di Banten sore ini bersama saya Bram Adi ya. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun, Anda cukup download aplikasi RRI Digital di Google Play Store ataupun App Store, pendengar. Di sana Anda bisa mendengarkan kami dimanapun dan kapanpun secara gratis. Jadi pastikan Anda tetap sudah mendownload aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan kami dimanapun dan kapanpun.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi kembali untuk Anda di Banten sore ini mengenai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto melaporkan jumlah desa mandiri di Indonesia terus meningkat dan kini mencapai 20.503 desa. Jumlah tersebut meningkat 4,38% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 17.203 desa mandiri. Selain peningkatan desa mandiri, Kementerian Desa dan PDT mencatat jumlah desa maju kini mencapai 23.579 desa. Di sisi lain, jumlah desa berkembang menurun menjadi 21.813 desa. Meski demikian, Yandri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan yang hingga September 2025 masih berada pada angka 10,72%. Ia menyebut, saat ini masih terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal. Selain itu, sebanyak 5.758 desa juga belum terjangkau layanan listrik PLN. Menurut Yandri, pemerintah akan terus memperkuat program pengembangan desa dan pengalokasian anggaran secara berkelanjutan. Ya, ini untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sementara itu, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah percepatan pembangunan di 30 kabupaten tertinggal. Ini dari total 416 kabupaten di Indonesia.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program A3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita pendengar. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare,

0: antara 5,8 hingga 6,5%.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
0: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
2: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
0: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
4: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
4: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
5: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
6: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
5: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar.

0: Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
1: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
2: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
1: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
3: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
1: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
7: Pertama adalah
4: peternakan unta, betul?
7: Betul.
4: Seru ya, seru?
7: Betul.
4: Bagaimana untanya? Enak.
7: Enak.
8: Untanya langsung dimakan?
4: Langsung diminum.
8: Minum, susunya.
4: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
7: Segar.
4: Maka ini serasa sudah kembali.
8: Enak. Rasa ganteng.
7: Ya.
4: Kuat. Jos.
8: Kemana lagi, Pak?
4: Sekarang ke Maktaba Abdullah bin Abbas. Silakan.
6: Nah, pendengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
9: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan peristiwa debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
9: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Dari itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melemparkan lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzah Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
10: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
11: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
10: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
12: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
10: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya.
13: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
14: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
15: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
14: Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
16: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengetahui pesaing kita, mereka pasti menjadi comongan, pulang, konten,
14: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Tiloli, Pro 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, dan kembali ke RRI Programa 1 Banten. Selanjutnya kami akan menghadirkan mimbar agama untuk Anda dari agama Hindu dengan tema Konsepsi Hukum Menurut Agama Hindu yang akan disampaikan oleh Ita Oktaviani. Selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Awigenam Astu Namo Siddham. Om Siddhirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga atas perkenaan Ida Sang Yang Widewasa tidak ada satupun halangan dalam penyampaian dan wacana ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat serta pencerahan bagi kehidupan kita semua. Om Anubhadrah Kratau Yantu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik dan

keluarga besar RRI Banten, serta umat sedharma yang berbahagia yang sedang mendengarkan siaran ini dimanapun berada. Angayu bahagia kita haturkan kehadapan Ide Sang

Konsepsi hukum menurut agama Hindu. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, ketika mendengarkan kata hukum, sebagian besar orang langsung membayangkan pengadilan, hukum penjara, atau aturan negara. Namun, dalam ajaran agama Hindu, hukum memiliki makna yang jauh lebih luas dan mendalam. Hukum bukan sekedar aturan tertulis,

Dharma adalah kebenaran, kewajiban, aturan suci, sekaligus jalan hidup yang benar. Dharma menjadi dasar terciptanya keharmonisan hidup. Dalam kitab suci disebutkan Dharma Raksati Raksita, artinya Dharma akan melindungi mereka yang melindungi Dharma. Makna sloka ini sangat dalam. Ketika manusia hidup berdasarkan kebenaran, kejujuran, dan kebijakan, maka kehidupan akan terlindungi oleh hukum alam dan hukum Tuhan. Tetapi ketika manusia melanggar Dharma, maka penderitaan dan kekacauan akan muncul. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dalam pandangan Hindu, hukum tidak hanya mengatakan

dalam Hindu bersifat lahir dan batin. Seseorang mungkin bisa lolos dari hukum manusia, tetapi tidak akan pernah bisa lolos

Setiap perbuatan pasti menghasilkan akibat. Apa yang ditanam, itulah yang akan dipetik. Jika menanam kebaikan, maka kebaikan pula akan diterima. Sebaliknya, jika menanam kebencian, fitnah, kejahatan, maka penderitaan yang akan datang pada waktunya. Hukum karma palam mengajarkan kita agar berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Karena sesungguhnya dosa tidak selalu dimulai dari tindakan besar. Kadang dosa lahir dari ucapan yang menyakiti, dari fitnah yang disebarkan, dari kebencian yang dipelihara, bahkan dari pikiran buruk kepada orang lain.

akan belajar mengendalikan diri, menjaga ucapan, dan tidak mudah membenci. Karena hukum Hindu tidak hanya melihat apa yang terlihat oleh manusia, tetapi juga apa yang tersimpan di dalam hati. Umat Hindu yang saya hormati, dalam kitab Manawadharma Sastra dijelaskan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan hidup. Namun, keadilan dalam Hindu bukan sekedar membalas kesalahan. Keadilan juga mengandung kasih sayang dan kesadaran moral. Kadang dalam hidup kita bertanya, mengapa orang baik masih menderita? Mengapa orang jahat terlihat bahagia? Hindu mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya dari satu waktu saja. Ada hukum karma dari masa ke masa, dari masa lalu, dari kehidupan.

Umat Hindu dikenal juga mengajarkan tentang pengendalian diri. Musuh terbesar manusia bukan selalu dari orang lain, tetapi seringkali berasal

nafsu. Kedua ada loba atau rakus. Ketiga ada kroda atau marah. Keempat ada mada atau mabuk kekuasaan. Kelima ada moha atau kebingungan.

Benci lahir dari lobang, kekerasan lahir dari krodan, fitnah lahir dari matsaria, kesombongan lahir dari mada. Karena itu, hukum dalam Hindu dimulai dari kemampuan menaklukkan diri sendiri. Orang yang mampu mengendalikan dirinya sesungguhnya adalah orang yang paling kuat. Dalam Bhagavad Gita disebutkan, Atmaiva hiya atmano bandur atmaiva ripuh atmanah. Artinya, diri sendirilah sahabat bagi dirinya dan diri sendirilah musuh bagi dirinya. Sloka ini mengingatkan bahwa hidup manusia ditentukan oleh bagaimana ia mengendalikan dirinya sendiri.

dan sosial. Menjadi umat beragama bukan hanya rajin sembahyang, tetapi juga menjadi warga negara yang baik, taat aturan, jujur, disiplin, dan menjaga kedamaian. Jangan sampai seseorang terlihat suci di tempat ibadah, tetapi menyakiti orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya inti agama adalah perilaku. Agama bukan hanya simbol di badan, tetapi nilai yang hidup di dalam tindakan. Hari ini, dunia menghadapi banyak persoalan. Kebencian di media sosial, fitnah, perpecahan, kekerasan, hingga hilangnya rasa hormat kepada sesama. Disinilah pentingnya Dharma sebagai hukum kehidupan. Jika manusia kembali pada Dharma, maka kedamaian akan tumbuh. Ketika manusia belajar jujur, maka kepercayaan akan lahir. Ketika manusia belajar menghargai sesama, maka konflik akan berkurang. Dan ketika manusia sadar bahwa setiap tindakan memiliki akibat, maka manusia akan lebih berhati-hati dalam hidupnya. Hadirin yang berbahagia, melalui Dharma Wacana ini, marilah kita jadikan hukum Hindu bukan sekedar pengetahuan, tetapi pedoman hidup sehari-hari. Mari mendidik diri untuk berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Dalam Hindu dikenal dengan ajaran Trikaya Parisuda, yaitu Manacika berpikir yang suci, Wacika berkata yang suci, dan Kayika berbuat yang suci. Jika tiga hal ini dijalankan, maka kehidupan akan penuh dengan kedamaian. Sebelum saya mengakhiri Dharma Wacana ini, saya ingin mengajak seluruh umat Hindu dan seluruh pendengar RRI Banten untuk tetap menjaga Dharma di tengah kehidupan modern saat ini. Jangan mudah terpengaruh kebencian. Jangan mudah menghakimi orang lain. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah,

Semoga Dharma Wacana ini memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita dalam menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan ajaran Hindu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya dan

pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dan itu tandanya saya Bram Adi Arus pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang ya di Banten Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita akan bergabung ya bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional ya pada hari ini pendengar, yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail pendengar, dengan bintang tamu pada malam hari ini Johan Untung pendengar. Dan Anda juga bisa bergabung ya dengan WhatsApp dari RRI Programa 1 Jakarta di 0811 7972 7912 pendengar. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnamasari. Loh, ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya, itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyu urut apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kau setala. Sebentar, maksudku gini. Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum tunjungan.

0: Kalau dari arah Ahmad Yani, ya pokoknya di situ lah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah dulu.
1: Walang ngono ta, Mas. Malam ini, Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya, Mas. Oh ya, Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini, Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah, itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita ngomong dulu ya, kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya. Ya,
1: benar. Misalnya keluaran misalnya billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pasti Mas ya. Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh, Mas, jangan salah. Yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok, Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di Tujuh Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya Tujuh
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser Tujuh Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo rek. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah.
1: Thank you.
0: Penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya ya kan. Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Mas, malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya?
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke, Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: dikit. Jadi pertanyaan silakan, Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah di Twitter.
3: lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Ya, ya siap, nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab.
0: Ya,
3: pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ibu Fatmawati di Bado. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam-salam.
1: Boleh
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang
1: berbagi rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
5: Selamat malam, Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya, Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa,
1: Bung
5: ya,
1: nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, yeah, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas. Gimana, Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan, Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan disampaikan
6: di Jakarta, Mas Yudi.
0: Oke.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke, Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Kampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Suara cowoknya. Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Ya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Ya.
0: Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Wah, seru. Okay. Ini kalau boleh di, ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BTF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya.
0: Betul. Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, tuh kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
0: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis rame, satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang. Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, gimana, formasi ya, baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Fina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, yeah. waktu itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau kayak gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Absen, Ita ya. Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya. Hanghouse.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton. Betul. Yang hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas. Sukses.
0: Salam buat teman-teman Tujuh Bintang, ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Okay, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata, yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI, yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
1: Selamat malam. Kita. I love you.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah 9. Ada, tadi ada Mas Dedi Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya. Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Tita cantik, kita punya Masari bersama.
1: Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Mang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya, Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Bersyukur kehadiran Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Amin. Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Niyati di Jember, juga ada Putra. Apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Itu Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ika.
1: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar ruang rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya. Oke, seru
5: loh. Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh ya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik, bener loh, harus ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori
0: siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas Malaysia, Johan juga ya. Boleh Mas Johan kalian kelahiran Surabaya
6: sejak era 80-an hingga kini
0: ya.
6: Satu aja ya, nggak usah ribet-ribet
1: iya
6: ya,
1: boleh Mbak ya.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya di 21 Juni nanti Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap. Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama,
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Bang Lasiman?
0: Bang Lasiman?
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir ini.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapor di Pro1 kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
0: Sampean iku sopo? Lali lu deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya.
8: Siap. Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung nih?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apa lah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Jadi lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like To Sleep, itu pasti ada.
1: Iya.
0: I Don't Like To Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Guria.
8: Ya, pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Guria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat
8: terus. Eh, Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, oh gitu ya. Oh iya kan, iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nanyain nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Ya, kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
3: Kabar Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu.
3: Dari itu
0: Ayu,
3: ya.
0: Ayu,
3: tapi suara ya. Saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar sedang mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Tapi kalau saya ngelihat dari wiraja beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Iya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Hormati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?

0: Semangat terus ya. Semangat,
1: siap, terima kasih, Oma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam.
3: Jelas suara Mbak Ita?
2: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
3: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
2: Iya.
3: Berjalan dengan lancar.
2: Amin.
3: Hambatan satu apapun ya.
2: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
3: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
2: Oh gitu ya Bang.
3: Isinya Mbak Ita bisa gitu ya.
2: Oh gitu.
3: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
2: siap.
3: Bintang.
2: Siap Bang.
3: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
2: Ismail? Oh, ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
1: The Hang ya.
2: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House
3: ya. Ya. Okay. Ya,
2: itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
1: Ya, siap.
3: Cuman itu aja.
1: Iya. Oke. Okay.
3: Ada yang lain.
2: Oke. Okay,
3: salam sehat semuanya.
1: Mm-hmm.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
2: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
1: Oke, oke, oke.
4: Di mana?
2: Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
4: Enggak, aku The Hang belum pernah.
2: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
4: Anyar ya.
2: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
1: Siap.
2: Mas Johan harus.
1: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
2: Ya, nama untung itu loh Mas.
1: Silakan Mas Johan.
4: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
1: Oke.
4: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
1: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
2: Iya,
1: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
2: Ambon ya.
4: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
1: Oh.
4: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
1: Ambon
4: kartu.
1: Ambon kartunya doang.
2: Walah, ya Mas.
1: Samen ngerti enggak, Bayita? Gimana Mas? Silakan.
4: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu. Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
1: Oke.
4: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
1: Gitu ya Mas ya?
2: Iya Mas.
4: Jarini.
1: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
4: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
1: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
4: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
1: Oh, Dinoyo, Mbak.
2: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikenya bonek ya, Mas.
4: Ya iya, bonek.
2: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
1: Oke. Kemudian
4: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
1: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
4: Satu.
2: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
1: Bukan teman lagi kata Mas.
4: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
1: Nah kan.
4: Oh. Atik Sebi.
2: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
4: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah ya. Arianto.
2: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
1: Benar.
4: Ya.
1: Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
4: Ya Heru pacarnya.
1: Heru.
2: Wah Mbak Ati kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
1: Mas Mbak Ati cari Heru.
4: Ayo apa banget takutnya Ati itu.
1: Oh siap.
2: Seru, kan. Seru ya Mas ya nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
1: Mas Johan kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan, nah, katanya. Apakah ada hubungan?
4: Nah, orang selalu nanya kan, karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Gak ada Ernie Johan.

0: bukan Padang.
1: Iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
0: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
2: Beda apa?
0: Dia Wong Lio.
2: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi Wong Lio loh. Mas, terus
0: di Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
1: Iya ya.
2: Aduh, kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
2: Enggak apa-apa, Mas.
0: Harus dijawab.
2: Ya, silakan.
0: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
0: itu hanya harus dilihat.
2: Iya toh? Betul. Mas.
0: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget.
0: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
2: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
0: Aku ambil Ebit, Uta itu seumuran.
2: Oh iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
2: Dari dulu, dari
0: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas, aku keselak, Mas, sumpah keselak.
2: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
0: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Enggak
2: boleh hilang ya.
1: Jimat ini kok lu masih di jimat.
2: Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
0: Nah, hilang mesti hilang kekuatannya.
2: Nah, tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Suaranya saya translate ya, buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
2: Gitu ya.
0: Kekuatan itu di situ. Kekuatan.
2: Siap.
0: Powernya nang kono, power.
2: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover
1: dan ngetop di
2: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalo cover.
0: Apa aja ya? Lupa lah, ada 3000 lebih.
2: Wih.
0: Jadi kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
2: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
0: Gak
1: Billboard
0: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh, enak kok apa ya, Mas?
0: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu cover ini Mas Johan juaranya.
2: Juaranya memang.
0: Soalnya dibilang King of cover version.
2: Nah, King of cover version, siap.
0: Ono istilahnya.
2: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
0: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
2: Siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
0: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya,
0: Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
0: tapi
1: biasa.
0: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
0: itu. Ya, lumayan, Mas Johan. Seket luru
1: iya,
0: itu. Aku sama Ernie Podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
2: 71 ya.
1: Ernie, penyanyi-penyanyi legend.
2: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
0: Iya.
1: Pernah gak, Mas?
0: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas? Kafe tuh kafe, iya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, udah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
2: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Lagu terbaru atau lagu terbaru, Mas?
0: Wah, aku
2: Halo Mas. Oh, oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
2: Mas Johan.
1: Halo Mas.
2: Mas Johan, ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
2: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan, mudah-mudahan
1: tersambung dengan
2: lagi
1: dengan Mas Johan.
2: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu.
0: Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Ati.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Rowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya
1: di
2: Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
1: Beda kan, dengan yang sama. Asli, pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat.
1: Asli loh itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok so. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong India.
2: Oh,
0: oke.
2: Siau apa.
0: Oh, iya iya iya. Nah,
2: jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: Ya, bukan
2: biasa.
1: Karena plus plusnya wakai yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mandoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa
2: hilang kita. Iya, ketemu suwe. Gancuk ngono mesti
0: Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas, tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya,
1: oh, ya, betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: grup
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, yes, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu ya, yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan langsung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta. Nah,
0: nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang,
2: maturnuwun. Oke, Gilang, maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Ca.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Ca, selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara lebih banyak.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputar aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya?
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din. Dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti.
1: Hatur semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam,
0: bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Oh gitu ya. Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
6: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
6: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Muntung ya, gitu. Ya.
1: Betul, Bang.
6: Lain siap. Kepuasannya ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
6: Semoga
5: sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Mbak Yudia, buat Tanjudin di Minahasa, dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi, itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
6: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
6: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan
0: ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
6: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas. 98
0: ya?
6: Iya.
1: 98 udah lama dapat. Dong, Mas.
6: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
6: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
6: 86.
0: Ya. Siap ya. Kalau
6: pas
0: begitu.
6: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo Cinta kan. Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak
6: salah.
1: Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana
0: dari
1: Singaraja Bali. Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
6: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
6: mirip.
1: Ya, namanya juga cover.
6: Itu yang,
1: ya,
6: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke,
1: iya.
0: Begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
6: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas. Nah.
6: Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
6: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
6: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
6: Okay. 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
6: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
6: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again.

0: Mirip memang. Siap. Sama-sama merdunya.
1: Oke. Okay.
0: Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
1: Sebelum break kita sapa-sapa
0: kita
1: dulu.
0: Sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas ya.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: ya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh, iya kan ya Mas?
2: Oh iya. Double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto. Ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nade ngomong, kita kan vokal grup to. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak seru nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes lah udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa Mas? Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, kayak pengamen. Ya, saat ini kayak 100.000
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Joh, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wah, kaget aku.
1: 250.000? Aku ngomong,
2: Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Dulang,
2: Smoke on the Water aduh, sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi guys, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh alah, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pasti kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, wah tampaknya sudah enggak bisa. Mas
1: iya.
0: Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya,
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

Dan pendengar, senang sekali saya Trixie Sondang kembali hadir ya pendengar ya di Banter malam ini, di mana Anda telah mendengarkan ya program Ruang Rindu Berjaringan Nasional, di mana selama 2 jam tersebut ya pendengar ya, Anda bergabung dalam program Ruang Rindu Perjaringan Nasional melalui dari program Mas 1. Dan sudah kembali lagi peringat bersama kami dari Pro 1 Banten, yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik tentunya yang terbaik hanya untuk Anda. Untuk menemani Anda peringat di malam hari ini, akan kami udarakan satu lagu dari Peter Pan berjudul Kukatakan Dengan Indah, untuk menemani Anda peringat ya di Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis,

0: hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Satu lagu pendengar berjudul Patah Hati dari Betaria Sonata ya. Wah, patah hati malam-malam ya pendengar ya. Tapi tenang aja pendengar, jangan begitu sedih gitu ya, karena masih ada kami dari Radio Persatu Banten yang siap menemani Anda ya pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar ya, yang mana informasi ini tentu saja dapat Anda baca di portal berita rri.co.id pendengar, seputar Presiden Prabowo targetkan modernisasi 350 rumah sakit ya, dan juga 10.000 puskesmas. Di mana hal ini pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan modernisasi rumah sakit dan juga puskesmas rampung selama 3 tahun ya. Dan untuk hal itu, ia juga mengatakan bahwa sebanyak 350 rumah sakit dan juga 10.000 puskesmas ini akan dibangun dan juga dimodernisasi. Yang mana pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan juga puskesmas di seluruh Indonesia ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
2: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
1: Tapi aku takut.
2: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
0: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
5: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
4: Investasi bodong? Apaan tuh?
5: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
4: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
5: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
4: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
5: Nah, cakep gitu.

Satu lagu berdengar dari Toto, Going Home ya. Wah, Going Home. Saya juga pengen going home gitu ya pendengar ya. Dan kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar ya, mengenai kenapa popularitas kuliner ini viral cepat turun ya. Ternyata ada berbagai alasan yang diperdengar ya. Karena ternyata viralitas ini tidak selalu menjamin bisnis kuliner ini ternyata bertahan lama gitu ya pendengar ya. Dan juga ini menyebabkan terkait dengan keberlanjutan bisnis ini ternyata mempengaruhi inovasi dan juga strategi yang tepat nih pendengar ya. Lalu ternyata untuk memahami kebutuhan konsumen ini justru faktor utama ya yang penting untuk menjaga daya saing pendengar ya. Dan itulah berdasarkan informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana berita selanjutnya dapat Anda baca tentunya di portal berita rri.co.id dengan judul Kenapa Popularitas Kuliner Viral Cepat Turun, ini alasannya.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
7: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda mengenai adanya bahaya tersembunyi makanan cepat saji nih, pendengar. Bagi kesehatan yang perlu Anda waspadai ya, karena makanan cepat saji ini sering menjadi pilihan yang praktis gitu ya untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah aktivitas sehari-hari. Karena rasanya juga yang lezat dan juga mudah ditemukan membuat banyak orang ini menjadikannya menu favorit dalam berbagai kesempatan, pendengar. Tapi konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan ini dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh nih, pendengar ya. Yang pertama, kurangnya asupan gizi ya. Yang mana makanan cepat saji ini umumnya tinggi kalori, lemak, gula, dan juga karbohidrat, tetapi ternyata ini rendah vitamin serta mineral yang penting untuk tubuh ya. Dan konsumsi berlebihan ini dapat menghambat tumbuh kembang anak, sehingga asupan makanan bergizi ini perlu dipenuhi seimbang dan juga teratur setiap hari. Lalu gizi lebih mudah rusak karena kandungan karbohidrat dan gula dalam makanan cepat saji ini dapat meningkatkan produksi asam di mulut setiap hari secara bertahap ya, pendengar ya. Lalu kondisi tersebut ini dapat merusak enamel gigi sehingga bakteri lebih mudah berkembang dan juga memicu gigi berlubang dalam jangka panjang. Lalu untuk beberapa bahaya yang perlu kita waspadai ini, pendengar, masih ada beberapa lagi akan kita bahas ya, setelah beberapa lagu yang akan kami udarakan sesaat lagi.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Untuk pendengar, kekang dari ATXIB sudah kami udarakan, pendengar. Dan kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Yang mana ada beberapa bahaya tersembunyi dari makanan cepat saji ternyata pendengar bagi kesehatan yang perlu kita waspadai. Dan yang pertama sudah tadi kami sampaikan ya pendengar ya, yang mana ini bisa berdampak gitu ya terhadap kurangnya asupan gizi, lalu gigi juga lebih mudah rusak. Yang ketiga yaitu gangguan fungsi otak yang ternyata ini dapat mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Dan lalu adanya ini bisa mempengaruhi terkait dengan adanya risiko penyakit jantung ya pendengar ya. Dan yang terakhir, kesehatan pernafasan ini juga dapat terganggu ya pendengar. Karena berat badan berlebih juga ini ternyata diketahui meningkatkan risiko gangguan pernapasan termasuk sesak napas dan juga asma saat menjalani aktivitas sehari-hari normal. Yang mana apabila mengkonsumsi makanan cepat saji yang berlebih gitu ya pendengar ya. Dan untuk hal itu pendengar, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan juga memilih menu bergizi ini membantu menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang setiap hari ya pendengar ya. Pola makan seimbang juga dapat mendukung kebugaran, mengurangi risiko penyakit, dan juga membuat aktivitas harian terasa lebih nyaman bagi tubuh. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Dan peringkat tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 23:51 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan saatnya saya Tersi Sondang mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Anji dan Andika pamit undur diri di tengah ruang dengar Anda. Ya, selamat malam, sampai jumpa esok pagi.

0: Tidak semua perjuangan langsung terlihat hasilnya. Ada proses panjang yang harus dilewati dengan sabar dan hati yang kuat. Kadang kita lelah, ingin berhenti, ingin menyerah pada keadaan. Namun ada kata mutiara yang berkata, orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit setelah jatuh. Mungkin hari ini belum mudah, tapi percayalah, setiap langkah kecil yang terus dilakukan akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Jangan meremehkan dirimu sendiri hanya karena prosesmu lebih lambat. Karena hidup bukan tentang kecepatan, melainkan keteguhan untuk terus berjalan. Selamat malam, semoga hatimu tetap kuat menghadapi hari-hari yang akan datang.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari. Hari ini hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ilma Fia kembali menemani Anda di hari Kamis penyiar 11 Juni 2026. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Di hari Kamis hari ini mendekati akhir pekan. Mudah-mudahan masih semangat ya. Karena biasanya menjelang akhir pekan pikiran udah pengen libur aja. Benar gak sih? Dan juga berdengar untuk Mutiara Pagi hari ini kami hadirkan juga untuk Anda dengan tema peran keluarga dalam pembentukan karakter religius di era digital. Ini seperti apa kita akan bahas, belajar bersama Ustaz Dani Rusli yang merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Pringgar. Untuk Anda mungkin yang ingin bertanya seputar tema kita di Mutiara Pagi hari ini, silakan disampaikan ya di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, channel informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Mutiara Pagi di edisi Kamis ya, 11 Juni 2026 pendengar, kami hadirkan untuk Anda dengan tema peran keluarga dalam pembentukan karakter religius di era digital. Dan kita akan belajar bersama Ustaz Denny Rusli yang merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten pendengar, sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang pendengar. Dan sudah hadir langsung bersama kami Ustaz Denny Rusli melalui sambungan Google Meet pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Denny, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
1: Ustaz Denny, kabar baik hari ini Ustaz Denny?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Dan kita akan belajar bersama terkait dengan peran keluarga dalam pembentukan karakter religius di era digital Ustaz. Ini mungkin untuk pendengar juga yang ingin bertanya seputar tema kita pada pagi hari ini, silakan bisa disampaikan di 08111450949. Dan Ustaz Denny, ini mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar RRI Pro 1 Banten, seperti apa sih peran keluarga dalam pembentukan karakter religius di era digital. Dengan materinya silakan Ustaz Denny.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'ad. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi. Semoga hati kita lapang, pikiran kita cemerlang, dan terus meningkatkan ibadah-ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan kepada para pengikut yang setia hingga lupanya. Para pendengar rahimakumullah, temanya adalah peran keluarga dalam membentuk karakter religius di era digital. Allah Subhanahu wa taala secara khusus berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka tentu. Jadi ada dua hal yang Allah amanahkan kepada kita untuk selalu dijaga. Jaga, dirawati, ya, kemudian selalu dipupuk dengan baik, yakni diri kita dan keluarga. Kenapa diri kita? Karena amal itu baik yang baik maupun yang buruk, yang bertanggung jawab ya pribadi-pribadi. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan pindah kepada orang lain. Ya, maka kalau orang itu melakukan kebaikan, amal baik akan menuai tentu kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka akan dapat dari perbuatan dosa dan maksiat tersebut. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang siapa berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Dan apabila berbuat kejelekan, sekecil apapun, bahkan secara kasat mata tidak terlihat kejelekan itu, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus dijaga oleh kita. Yang kedua, keluarga. Nah, keluarga ini sangat penting. Nah, karena nanti kita coba debat bedah ya. Saya mukadimahkan di Mutiara Pagi ini bahwa pembentukan karakter generasi atau anak itu menjadi berkarakter religius itu tentu peran orang tua, peran keluarga sangat besar. Sangat besar. Ada sebuah penelitian di salah satu kampus di Universitas Prima Graha itu, di Fakultas Agama Islam, tentang peran guru PAI dalam membentuk karakter ini ternyata tidak begitu signifikan. Peran guru PAI dalam membentuk karakter religius itu. Ya, di era digital ini. Ternyata setelah dilihat itu di polo api dari sebuah penelitian tersebut, ternyata yang berpengaruh itu ternyata peran keluarga, ya peran sekolah atau madrasah, dan peran lingkungan masyarakat tempat tinggal. Maka para pendengar rahimakumullah, di sini jelas bahwa tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat di mana dia berada, salah satunya ya. Di samping tadi keluarga dan sekolah. Nah, lingkungan juga sangat besar. Misalnya dia tinggal dan dibesarkan oleh orang tuanya di suatu tempat di mana dia dilahirkan. Nah, budaya itulah yang mempengaruhinya. Baik budaya Jawa, budaya Minang, budaya Sunda, budaya Batak, dan sebagainya. Inilah salah satu sebab terjadinya perbedaan antar individu pada manusia. Nah itu ya, maka luar biasa sekali ya peran keluarga. Nah, keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal. Tempat pendidikan pertama dalam menanamkan nilai-nilai yang sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Yang didasari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan lain-lain. Yang diajarkan dari orang tuanya. Serta bertanggung jawab dan berusaha menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Nah, keluarga merupakan sarana tempat orang tua mendidik anaknya, membentuk karakter anaknya, ya, merawatnya dengan cinta kasih, memberi pengetahuan yang tidak ber, yang kelak berguna untuk kehidupan di masa depan. Nah, keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat yang disebut keluarga inti atau keluarga batih, di mana anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dan yang bertanggung jawab sebagai pemilik rumah yang merupakan kepala keluarga. Jadi ini sangat luar biasa, para pendengar rahimakumullah ya. Kita lihat peran keluarganya dulu ya, secara khusus. Maka dalam konteks ini tentu keluarga dibangun dari sebuah bentuk perkawinan terlebih dahulu. Maka dalam konteks ini, maka tujuan perkawinan itu harus jelas. Jadi jangan orang hanya sekedar kawin-kawin, nikah-nikah gitu kan. Enggak, harus tahu tujuan yang jelas. Di mana tujuan perkawinan antara lain membina kehidupan keluarga bahagia sejahtera, ya, sesuai dengan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 174, tujuannya bahagia dan sejahtera. Bahagia hubungannya dengan batin, dengan hati, dengan psikis, sejahtera hubungan dengan fisik, dengan dohir. Nah, dua-duanya harus ada, kan? Lahir dan batin. Kemudian tujuannya juga untuk hidup cinta, mencintai dan kasih sayang. Tumbuhkan rasa cinta kasih sayang dalam keluarga. Kemudian melanjutkan dan memelihara keturunan, membentengi diri dari perbuatan maksiat, dengan kata lain, menyalurkan naluri seksual secara halal. Halal ini. Tentu, kalau tidak lewat akdu nikah itu tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram, para pendengar rahimakumullah. Kemudian juga membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga. Nah, ini tentu harus diperhatikan baik yang akan menikah maupun yang sudah menikah untuk bagaimana memperbaharui ya, tujuan perkawinan kita ini. Maka nanti dari tujuan yang dilaksanakan akan muncul hikmah, hikmah dalam keluarga itu. Maka jiwa akan menjadi tenang dan tenteram. Sakinah mawadah warahmah. Kalau tujuan perkawinan dilaksanakan dengan baik. Kedua, dapat terhindar dari perbuatan maksiat. Kan? Jadi bersih, suci, halal. Ya, yang juga perkawinan merupakan jalan terbaik untuk meneruskan keturunan yang baik dan mulia. Sekaligus merupakan upaya menjaga kelangsungan hidup manusia sebagai ya makhluk ciptaan Allah sesuai dengan syariat agama. Ya, dengan perkawinan dan mempunyai anak, dengan naluri kebapaan dan kebeyuan akan tumbuh dan berkembang saling melengkapi. Juga perkawinan dapat mendorong seseorang, terutama laki-laki, untuk bersungguh-sungguh mencari nafkah yang halal. Sebab ialah yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, ini penting sekali para pendengar rahimakumullah ya. Oleh karena itu maka bangun keluarga dengan sebaik-baiknya. Dengan tentu dilaksanakan ya tujuan dan peran masing-masing. Nah, ini penting ya. Jadi ungkapan baginda Rasul, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah yang pertama dan utama, ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter religius anak ini. Nah, para pendengar yang maha Allah, ada rincian peran strategis keluarga dalam membentuk karakter religius anak di era digital saat ini. Pertama adalah menjadi teladan nyata. Jadi orang tua menjadi role model, ya, dalam membentuk karakter anak, ya. Nah, sehingga anak kita di rumah di era digital ini harus selalu melakukan pembiasaan. Di samping orang tua sebagai role model, menjadi teladan nyata buat anak, juga menjadi salah satu yang dicontoh. Sehingga lakukan pembiasaan-pembiasaan anak. Umpamanya ketika anak supaya rajin sholat, orang tuanya rajin sholat. Bahkan ya anak laki-laki diajak dong ke masjid. Itu pembiasaan. Orang tuanya tiap ba'da maghrib minimal, ba'da subuh, selalu membaca Al-Quran. Lakukan pembiasaan-pembiasaan membaca Al-Quran. Ya, akan lebih bagus kalau pembiasaan itu tidak hanya membaca, tapi diawali dengan meyakini kebenaran Al-Quran. Tanamkan kepada anak akan keabsolutan firman Allah. Nyata benar, tidak ada yang salah. Kedua, baca dengan baik, ajarin tajwid, ajarin fasoha, ajarin lagu kalau perlu. Ya, baik itu morotal maupun yang tilawah. Kemudian juga ya pengkajian kepada Al-Quran. Jangan hanya menyatakan itu benar, absolut kebenarannya. Tentu harus dengan dikaji, dianalisis lah. Kan? Contoh umpamanya, Allah berfirman, akhrajna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kami mengeluarkanmu dari perut-perut ibumu. Nah, itu kan luar biasa firman Allah ini. Dikaji, kok kenapa mengeluarkan manusia dari perut, perut ibu? Oh, ternyata tidak semua yang lahir lewat jalan normal, tapi ada yang lewat sesar umum. Lanjut kajian-kajian. Kenapa waris umpamanya laki-laki dua, perempuan satu, itu apa? Sebuah lautan ilmu yang harus kita kaji. Tidak hanya tekstual Al-Quran, tapi kontekstual. Tidak hanya firman Allah yang ada di Quran 6666 ayat, tapi ada ayat-ayat yang semangat Al-Quran. Contoh, kalau bicara manajemen dalam konteks Quran secara ayat Quran, tidak ada. Secara khusus tekstual Al-Quran tentang Umpamanya teori yang digunakan teori teori umpamanya POAK, planning, organizing, updating, controlling, ya secara tekstual tidak ada. Tapi secara semangat kontekstual ilmu manajemen Al-Qur'an itu jelas. Seperti apa? Ketika turunnya Al-Qur'an terjadi selama 23 tahun. 10 tahun apa di Mekah, 13 tahun di Madinah, itu teori itu masuk di dalamnya. Allah rencanakan dulu. Allah organizing, organisasi dulu siapa yang terlibat. Aktuiti Allah lakukan, Allah laksanakan lewat turunnya Al-Qur'an pada malam 17 Agustus. Ya, dengan surah apa namanya Al-Alaq 5 ayat itu kan aktuiti, controlling itu kemudian dievaluasi. Tidak semua langsung turun. Maka Kanjeng Nabi pernah menggigil kedinginan, diselimuti oleh sang istri tercinta. Turunlah surah yang kedua, ya ayyuhal mudzatsir qum fanzir wa rabbaka fabidalai. Itu teori itu ada, semangat itu ada, kontekstual itu ada. Nih, jadi itu ya, lakukan pembiasaan, maka akan jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan akan menjadi karakter. Ya, karakter religius seorang anak. Nanti akhlaknya akan baik, ya karena keluaran karakter itu dua. Satu, karakter moral atau karakter akhlak. Ya, yang kedua, karakter kinerja. Ya, orang itu taat beribadah, taat berjamaah, rajin beramal kebaikan, amal soleh, dan semangat bekerjanya tinggi. Kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, ya. Ya, keras itu kan karakter kinerja. Sudah orangnya rajin ibadah, taat kepada Allah, rajin ke masjid, ya kerjanya bagus. Nah, tapi kalau orang yang rajin ke masjid, ya tutur katanya bagus, tapi malas, ya kan, itu tidak berkarakter religius. Ada orang yang kerja keras, tapi culas, tuh kan, tidak jujur dan sebagainya. Nah, itu tidak baik. Yang baik itu orang melakukan pembiasaan jadi kebiasaan, setelah kebiasaan menjadi karakter. Karakter nanti outputnya dua, ada karakter moral, akhlak, dan karakter kinerja. Nah, ini para benar rahimakumullah, tentu orang tua harus menjadi teladan nyata, role model bagi anak. Sehingga ada konsistensi ibadah. Orang tua harus menunjukkan perilaku religius yang nyata sebelum meminta anaknya melakukannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, beribadah tepat waktu, ya. Salat tepat waktu, yang laki-laki diajak ke masjid, baca Quran, tutur kata baik, ya kemudian peduli pada orang, tepo seliro, empati, ya, itu baguslah. Yang kedua, keseimbangan digital. Yang mencontohkan penggunaan gawai yang bijak, misalnya meletakkan ponsel saat waktu ibadah, saat waktu makan, atau saat sedang berbicara dengan anggota keluarga. Ini kan terjadi sekarang cuek, orang tua datang, orang tua ajak ngobrol juga. Ini asik aja dengan handphonenya, dengan ponselnya, dicuekin. Bahkan sekedar minta tolong kepada anak, beliin garam, beliin minyak ke warung. Jawabannya cuma dua, para pendengar. Jawabannya entar atau nanti. Nanti, entar, nanti, entar, entar, nanti. Ya. Ini anak-anak kita sekarang. Tuh. Kenapa? Tadi, karena tidak ada keseimbangan digital. Mestinya diajari bagaimana cara meletakkan ponsel saat ibadah. Kalau perlu dimatikan atau disilentkan. Nada getar. Waktu makan. Kalau kita kan makan malah dengan ponsel, ya lupa, tidak berdoa, tidak ingat sama yang memberi makan. Ini, ya coba diajari anak kita, ya supaya punya karakter religius, ya ketika keseimbangan digital. Yang kedua, permohonan rahimakumullah, membangun pembiasaan ibadah dan akhlak. Dengan cara bagaimana? Rutinitas keagamaan. Mengagendakan aktivitas spiritual bersama secara konsisten. Seperti doa bersama, berdoa bersama orang tuanya, mendoa anaknya mengamini, ya, atau mungkin kalau sudah agak dewasa anaknya yang memimpin sholat, orang tua sebagai makmum. Perlu ke belajar. Saya pengalaman kecil itu kelas 1 aliyah itu sudah naik mimbar untuk khutbah Jumat, ya, khutbah Idul Fitri itu kan. Kenapa? Karena ada rutinitas yang dilakukan ketika waktu belajar. Ya, tapi secara konsisten doa bersama, membaca kitab Al-Quran bersama, atau mengkaji nilai moral agama bersama. Ibadah sholat itu akan lebih bagus ya. Orang tua itu anak di duduk bersama untuk belajar Al-Quran, belajar nilai moral, ya. Doa bersama, luar biasa. Ya, yang kedua, etika digital, digital akhlak. Tadi ada keseimbangan digital, sekarang ada digital akhlak. Mengajarkan anak untuk menerapkan nilai agama dalam dunia maya. Itu kan? Seperti dilarang menyebarkan berita hoax atau bohong lewat ponsel, lewat HP. Itu boleh, ya. Harus berita yang baik. Yang baik-baik, yang benar, yang nyata. Tidak hoax atau hate speech dan sebagainya. Menghindari rundungan cyber. Cyber bullying itu nggak ada. Dilarang anak kita. Dan menjaga lisan dalam berkomentar. Ini jelas peringatan Allah Subhanahu wa taala rahmanahu rahimakumullah dalam Al-Qur'an. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, kita itu pasti pulang, pasti kembali kepada Allah ke kampung akhirat dan kita pasti minta pertanggungjawabannya. Maka Allah mengingatkan kepada kita nanti pada hari kiamat mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala yang bicara kedua tangan dan disaksikan oleh kedua kaki apa yang telah kita perbuat. Hati-hati jari-jari ini. Ya. Jangan sampai terjadi cyber bullying atau nge-share yang hoax, yang bohong, yang tidak ada nilainya. Apalagi konten-kontennya yang merusak moral. Maka harus ada etika digital, ya, digital akhlak. Luar biasa peringatan Allah kepada kita itu. Ya, maka tidak menyebutkan nanti yang bicara mulut di hadapan Allah, yang bicara kedua tangan. Waktu kalimuna aydihim, ya, bicara kedua tangan disaksikan oleh kedua kaki apa yang telah kita perbuat. Nah itu para penoreh rahimakumullah. Jadi sekali lagi tegaskan yuk dalam keluarga bangun etika digital, ya, digital akhlak. Kemudian yang ketiga adalah berperan sebagai pembimbing dan pengawas digital. Maka menurut penelitian guru besar UIN Tadi Pidayatullah Jakarta, Prof. Jaki Hadar Hajat pernah mengatakan bahwa mendidik anak di luar rumah dan di dalam rumah sama sulitnya. Itu tadi, anak yang sudah beranjak remaja, punya kamar tersendiri, di dalamnya ada mungkin komputer, ada laptop, ada ponsel. Apakah kita tahu yang dikerjakan anak di dalam kamar? Kan kita tidak tahu. Nah inilah, ada akhlak digital atau digital akhlak. Ada etika digital. Tanamkan dalam anak itu etika digital. Ditambah dengan ada pembimbingan dan pengawasan digital di orang tua. Dengan cara bagaimana para penonton rahimakumullah? Dengan pendampingan konten. Mengarahkan anak untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar agama. Ya, misalnya melalui aplikasi edukasi keagamaan atau situs web terpercaya. Ya jujur nih para penerima Allah, saya kan banyak di lingkungan keluarga tugas ini. Di urusan agama Islam. Dan banyak juga di lingkungan pelayanan ibadah haji dan umroh. Maka saya itu hafal doa-doa haji itu, kenapa? Karena HP yang saya punya dipakai untuk merekam doa-doa berhaji. Saya setel ketika di rumah, ketika di perjalanan. Jadi bukan lagu saja yang saya dengar di mobil. Tapi doa-doa haji, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, wa ma qadarullah haqqa qadrihi, wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah, was samawati matwiyatu biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Itu saya hafal. Saya rekam dulu, baca, lihat teksnya, setel di kendaraan sambil belajar talbiyah. Nah ini ada anak kita, generasi kita ya, dilakukan pemanfaatan teknologi sebagai sarana belajar agama. Jadi kalau ada teori-teori dalam pelajaran, hafal-hafalan dalam pelajaran agama atau tahfidz, di mobil, di kendaraan, di mana aja manfaatkan. Tuh. Yang sama terbalik, malah sarana teknologi menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebetulnya bisa bangun setiap pagi itu bisa tahajud. Subuh tidak kesiangan dengan cara apa? Gunakan alat-alat teknologi, alarm dalam HP. Jam 2:30 atau jam 3 pagi atau jam 4 bangun. Sejatinya kan logikanya masjid itu penuh dengan orang berjamaah. Karena bisa dibangunkan dengan ponsel, ya, dengan HP. Nah ini jadi gunakan teknologi seperti ini, ya. Kemudian ada batasan yang tegas, membuat aturan bersama kontrak digital mengenai durasi layar, screen time, dan waktu bebas gawai untuk menjaga kedisiplinan serta kesehatan mental anak. Jadi ini juga ada penelitian para pendengar rahimakumullah bahwa 60% umat Islam ini waktunya habis pakai nonton ponsel, pakai nonton HP. Itu untuk melihat-melihat layar-layar laptop, kemudian HP kita. Ini penelitian tentang umat Islam, ya. Umat Islam waktunya habis pakai nonton-nonton, gawai-gawai yang ada di ponsel, di HP, di media-media sosial. Coba aja lihat sekarang. Lebih banyak konten dakwah agama atau konten yang lain di dalam media sosial sekarang ini. Nah ini ya, mesti nanti batasi. Tapi tegas, ya. Tegas itu bukan kasar. Beda kasar, tapi kalau tegas itu caranya humanis, yang menyampaikannya humanis, menyampaikannya lalu dengan kasih sayang, tapi tidak dilanggar, tegas namanya. Ya nak, ini waktunya belajar untuk ngapal Quran, ngaji, pelan nyampaikannya, tapi tidak boleh, tidak dilakukan. Nah, jadi ada batasan yang tegas, ya. Sehingga ada kontrak digital, ada keseimbangan digital, ada digital akhlak, ada kontrak digital. Ya, kemudian yang terakhir, menjalin komunikasi dialogis yang terbuka. Ya, karena kunci utamanya adalah dialog. Ya, ada komunikasi, ada hubungan dua arah, two-way flow communication. Orang tua, anak, anak orang tua. Dengan cara bagaimana, para pendengar rahimakumullah? Pertama dengan diskusi interaktif, membuka ruang diskusi agar anak dapat mengutarakan pertanyaan atau keraguan mereka mengenai tren atau nilai-nilai yang ada di internet yang bertentangan dengan prinsip agama. Awas, jadi orang tua itu harus belajar juga. Ya umpamanya ada lagu bimbo gitu kan, mengapa kita wajib berpuasa gitu kan. Orang tua ditanya anak, ya, mengapa kita harus sholat? Harus siap orang tua, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anak sehingga menjadi yakin. Ya. Ini jangan main lempar. Kenapa perlu sholat? Tanya aja ke ustaz. Nah, enggak begitu juga, itu kan? Ya, orang tua harus siap ditanya anak. Jadi ada diskusi interaktif, ya. Membuka ruang diskusi agar anak dapat mengutarakan pertanyaan atau keraguan mereka mengenai tren atau nilai-nilai yang ada di internet atau di media sosial yang bertentangan dengan prinsip agama. Itu kan ngerilah kalau kita tidak siap untuk itu. Dan yang kedua, edukasi kritis. Membantu anak berpikir kritis dalam memilih mana konten yang membawa manfaat dan mana yang merusak moralitas. Jadi ada edukasi kritis. Ya, insya Allah dengan cara seperti itu, dengan 4 poin tadi yang penting, ya, menjadi teladan nyata, role model, orang tua bagi anak, membangun pembiasaan ibadah dan akhlak, kemudian berperan sebagai pembimbing dan pengawas digital, dan yang keempat, menjalin komunikasi dialogis yang terbuka. Nah, dengan cara seperti itu, maka benar kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Sehingga keluarganya menjadi keluarga model mutiara. Ya. Dihadapkan dengan persoalan apapun, karena sudah memiliki dasar yang kuat, di era digital seperti ini tetap keluarga mutiara. Atau keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Mudah-mudahan ya orang tua betul-betul berperan, jangan gaptek orang tua itu, ya, harus tahu tentang hal dunia era digital. Sekian, semoga bermanfaat.
1: Oke, amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, berarti memang ini banyak sekali peranan-peranan keluarga, tapi tidak hanya orang tua saja mungkin, begitu ya Ustadz ya. Tadi bagaimana untuk kita juga bisa memberikan contoh, kemudian juga harus bisa mengawasi, membatasi, tapi tetap kita tidak ketinggalan zaman, begitu Ustadz ya.
2: Iya.
1: Baik, Ustadz Denny, ini kebetulan waktu kita juga cukup terbatas, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini juga bermanfaat untuk informasi terkait dengan peran keluarga dalam pembentukan karakter religius di era digital. Terima kasih banyak Ustadz Denny sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Ustadz Denny, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Kamis 11 Juni 2026 dengan tema peran keluarga dalam pembentukan karakter religius di era digital. Kita sudah belajar bersama Ustadz Denny Rusli yang juga merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang, pendengar. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
0: Kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.
2: Dari pemerintah daerah juga kita sudah minta kerjasama untuk melakukan izin tersebut supaya dia tidak mendapat supply lagi dari
3: gimana?
4: Karena pengen nanti ke depannya mau buka usaha.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Harga minyak kita di Pasar Lama Kota Serang menembus Rp20.000 per liter. Bulog memastikan harga resmi tetap normal. Belasan muda-mudi di Kota Cilegon mengikuti pelatihan barista yang dilakukan Balai Latihan Kerja atau BLK di Snaker Kota Cilegon. Berikut berita selengkapnya. Harga minyak kita di Pasar Lama Kota Serang menembus Rp20.000 per liter. Bulog memastikan harga resmi tetap normal. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
1: Sejumlah pedagang di Pasar Lama Kota Serang memilih tidak lagi menjual minyak kita. Salah satunya Rahmat, pedagang sembako yang mengaku sudah berhenti mengambil stok minyak goreng subsidi tersebut sejak Lebaran. Rahmat menilai harga minyak kita di pasaran terus meningkat hingga berada di atas Rp20.000 per liter. Kondisi itu membuat selisih harga dengan minyak goreng non-subsidi semakin tipis, sehingga penjualan tidak lagi menarik bagi pedagang.
2: Sebenarnya kalau minyak kita ada ya, cuman kita lagi nggak ngadain dulu, karena apa ya, harganya agak mahal lah. Harganya nggak begitu jauh dengan harga Kanko, Resto, kayak gitu kan. Kalau waktu itu saya jual masih 16-17 ya, sekarang udah 20, mungkin ada yang lebih.
1: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Perum Bulog Cabang Serang Eko Nugroho memastikan harga minyak kita di jalur distribusi resmi tidak mengalami kenaikan dan tetap sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Bulog juga memastikan pasokan minyak kita untuk wilayah Serang Raya dan Cilegon masih mencukupi. Saat ini, stok yang tersedia mencapai 405.384 liter. Harga minyak kita yang mencapai lebih dari Rp20.000 per liter di sejumlah pasar bukan berasal dari jaringan distribusi resmi Bulog. Sebanyak 15 pengecer mitra yang kedapatan menjual di atas harga eceran tertinggi telah dihentikan sementara penyalurannya sebagai bentuk sanksi.
3: Dalam proses kita bukukan dia masih melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan, kita cabut izinnya. Dari pemerintah daerah juga kita sudah minta kerjasama untuk membekukan izinnya tersebut supaya dia tidak mendapat suplai lagi dari Bulog. Intinya kita mengharapkan dari semua pengecer untuk bisa berjualan sesuai dengan harga head yang sudah ditentukan pemerintah.
1: Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah saat ini terus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak kita. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Stadion olahraga UAIS Alkorni Lebak tidak hanya menjadi ajang olahraga sepak bola, namun juga atletik, serta kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Informasi tersebut rangkum dalam news feature berikut disampaikan Celia Winarti.
4: Stadion olahraga UAIS Korni di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak menjadi salah satu pusat kegiatan olahraga terbesar yang dimiliki pemerintah daerah. Stadion yang berada di belakang kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak ini memiliki kapasitas sekitar 32.600 penonton. Dibangun pada awal tahun 2010 dengan dukungan pihak swasta dan klub sepak bola di Kabupaten Lebak, stadion ini menjadi sarana utama pembinaan atlet khususnya cabang olahraga sepak bola. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Lebak, Dr. Johari, mengatakan stadion tersebut rutin digunakan atlet sepak bola untuk berlatih.
5: Stadion kita ini fokus untuk latihan atlet pemda.
6: Pemda.
5: Jadi mereka fokus di sini. Bola atletiknya, panahannya, sepak bolanya, apanya semua.
7: Multiguna ya, Pak, ya, gitu.
4: Selain sepak bola, kawasan stadion juga dilengkapi lintasan atletik, area panahan, serta gedung olahraga indoor yang digunakan berbagai cabang olahraga. Analis kebijakan olahraga Dispora Lebak Endah Tri menyebut, kompleks olahraga tersebut menjadi pusat pembinaan atlet, sekaligus lokasi berbagai kegiatan masyarakat.
8: Stadion ini namanya Stadion UAIS Korni, digunakan buat sepak bola sama atletik. Nah, atletik itu kan banyak, ada buat apa? lompat jauh juga ada di situ. Kalau untuk umum karena kita ada di isinya.
4: Stadion Uwais Korni kini menjadi salah satu ikon olahraga Kabupaten Lebak dan diharapkan terus mendukung lahirnya atlet-atlet berprestasi dari daerah tersebut. Selain kegiatan olahraga, kawasan stadion kerap digunakan untuk acara berskala besar seperti festival budaya daerah dan konser hiburan resmi yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak terkait. Hal tersebut menjadikan Stadion Uwais Korni sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat yang memiliki nilai strategis bagi perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Lebak. Masyarakat berharap fasilitas olahraga kebanggaan Kabupaten Lebak ini terus mendapatkan perhatian dan pengembangan agar mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi di masa mendatang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemkot Tangerang terus mempercepat upaya pengerjaan normalisasi Situ Bulakan di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Kini upaya normalisasi sudah mencapai 80% dari total target keseluruhan yang ditentukan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Tangerang, Taufik Syekh Zaini, menuturkan upaya normalisasi yang sedang dikerjakan Pemerintah Provinsi Banten tersebut ditargetkan dapat meningkatkan kapasitas daya tampung hingga mencapai 600.000 meter kubik sebagai langkah strategis mengantisipasi banjir di kawasan pemukiman sekitarnya. Selain itu, Pemkot Tangerang berharap normalisasi Situ Bulakan dapat berkontribusi besar memperkuat sistem mitigasi banjir di Kota Tangerang, khususnya di wilayah Kecamatan Periuk dan sekitarnya secara jangka panjang. Belasan muda-mudi di Kota Cilegon mengikuti pelatihan barista yang dilakukan Balai Latihan Kerja atau BLK Disnaker Kota Cilegon. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
6: Belasan muda-mudi di Kota Cilegon mengikuti pelatihan barista selama 1 bulan yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja atau BLK Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon. Salah seorang wanita muda asal Kota Cilegon, Karina, mengaku mengenal kopi sudah dilakukan sejak 3 tahun terakhir ini. Dirinya merupakan salah satu dari belasan muda-mudi di Kota Cilegon yang mengikuti pelatihan barista tersebut. Selama mengikuti pelatihan barista, Karina mengaku dilatih oleh instruktur yang handal dan dibekali pelatihan tentang meracik kopi yang baik dan bisa disukai banyak orang. Karina menyatakan, mengikuti pelatihan barista ini ingin bisa meracik kopi yang bisa dinikmati banyak orang. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang mencintai kopi. Melihat kondisi itu, dirinya tertarik untuk menjalankan usaha atau bisnis dengan membuka kedai atau kafe kopi.
9: Gimana? Karena pengen nanti ke depannya mau buka usaha. Punya dari grup WhatsApp, dari keluarga. Iya, karena emang pengen buka usaha kan, buka kafe pengennya. Terakhir pendidikannya D1, suka juga karena suka masak sama bikin minuman kayak gini barista. Suka kopi juga, jadinya ngikut pelatihan.
6: Kepala Disnaker Kota Cilegon, Sri Widiyati, mengatakan animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan barista cukup tinggi. Jumlah pendaftar sebanyak 50 orang lebih. Setelah seleksi administrasi, peserta yang diterima sebanyak 16 orang. Sri menyampaikan dari jumlah peserta tersebut, salah satunya ada peserta yang menyandang disabilitas. Adapun yang dilakukan dalam pelatihan melakukan praktek untuk meracik, menyajikan hingga melayani. Sri mengharapkan peserta ketika nanti mendapat sertifikat sudah dapat langsung mengimplementasikan ilmunya, diantaranya mereka diharapkan dapat menjadi pengusaha dengan membuka usaha kedai kopi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
10: Peserta penyandang disabilitas tunarungu. Tadi itu ada Hanif, jadi mereka ini sudah melakukan kegiatan barista ini, bagian barista itu selama 1 bulan. Hari ini sebetulnya saatnya dia praktek untuk mengimplementasikan hasil dari pelatihannya, bagaimana cara melayani tamu, meracik dan menyajikan racikannya hari ini. Dan besok itu penutupan.
6: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, penyiar pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting gugur pada babak pertama Australia Open 2026. Ginting kalah dari Dong Tian Yao asal Tiongkok strike set 21-15 di Sydney pada Rabu 10 Juni 2026. Melansir laman BWF, pertandingan perdana kedua pemain tersebut berlangsung selama 55 menit. Ginting mampu menampilkan perlawanan cukup ketat hingga kedudukan interval. Sentuhan hilang setelah jeda. Pada game pertama, kedua pemain saling jual beli poin hingga kedudukan 13-13. Akan tetapi tunggal putra asal Cina mampu lepas dari kejaran Ginting dengan mencatatkan 4 poin secara beruntun. Game kedua pun berjalan cukup ketat pada awal permainan hingga kedudukan 15-15. Sayangnya Ginting sulit untuk mengembangkan perlawanan di poin-poin akhir pertandingan. Tunggal putra yang saat ini menempati peringkat 44 dunia itu menambahkan bahwa dirinya sering melakukan kesalahan sendiri. Hal ini menyulitkan Ginting untuk memegang keunggulan di poin-poin krusial. Sekian warta berita saat ini. Harga minyak kita di pasar lama Kota Serang menembus Rp20.000 per liter. Bulog memastikan harga resmi tetap normal. Belasan muda-mudi di Kota Cilegon mengikuti pelatihan barista yang dilakukan Balai Latihan Kerja atau BLK di Snaker Kota Cilegon. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Saat ini semoga semuanya sehat ya di pagi hari ini dan juga semangat ya. Karena pantauan dari studio Pro 1 RRI Banten, cuacanya juga cukup cerah. Jadi mudah-mudahan cuaca ini juga bisa memberikan kecerahan untuk hati kita semua untuk bisa semangat juga menjalani hari ini yang mendekati weekend ini. Biasanya hati tuh udah pengennya liburan aja, bener gak sih? Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk hari ini. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin sudah melakukan rutinitas begitu ya untuk pergi bekerja ataupun mungkin mengantar anak gitu ya. Hati-hati di jalan pendengar. Kami tunggu juga untuk informasi seputar kondisi arus lalu lintas mungkin di jalan-jalan yang Anda lalui begitu ya. Apakah di pagi hari ini sudah mulai padat begitu atau bahkan masih lenggang? Boleh di-share nanti informasinya ya. Dan juga mungkin terkait cuaca hari ini seperti apa juga boleh sharing ya. Karena informasi yang Anda berikan tentunya juga sangat-sangat berguna untuk pendengar lainnya pendengar. Kami tunggu ya di 08111450949. Dan informasi yang kami terima juga hari ini ada pembukaan Popda begitu ya di Kota Cilegon. Wow, selamat untuk adik-adik yang mungkin mewakili daerahnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa pulang dengan membawa kebanggaan untuk daerahnya. Semoga tetap bersaing sportif juga ya. Semangat pokoknya semuanya yang nanti hari ini akan mengikuti Popda dan hari-hari selanjutnya tetap semangat. Pokoknya jangan menyerah begitu ya. Sekali lagi untuk semua pendengar RRI Pro 1 Banten juga boleh memberikan apa ya, motivasi mungkin ya, semangat untuk adik-adik kita, teman-teman kita yang mungkin akan bertanding pada Popda Banten 2026. Di 08111450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: pernafasan haji ini belum ada keresek.
1: Lalu di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 4,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten pada hari Kamis ya, 11 Juni 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Okta di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Okta.
2: Selamat pagi Mbak Ilma.
1: Kabar baik Mbak Okta hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Mbak Okta, ini kalau dari kantor RRI Banten cuacanya cukup cerah nih Mbak. Tapi mungkin seperti apa ya, boleh disampaikan kepada pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Mbak Okta.
3: Teman-teman stasiun NDR yang bergabung ke harmonisasi, dipersilakan untuk
1: baik
3: ke Zoom harmonisasi sekarang. Terima kasih.
2: Ya, mohon maaf. Selamat pagi para pendengar dari Provinsi Banten. Kami akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini tanggal 19 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, begitu juga dengan siang hari, dan juga namun terdapat potensi hujan lokal seperti di wilayah Cadasari, Majasari, Cibeber, Baros, Ciomas, Pabuaran, dan sekitarnya. Untuk malam hari dan juga dini hari diperkirakan akan berawan. Kita beralih ke suhu udara, berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 90%. Untuk angin bertiup dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini tinggi gelombang, harap diwaspadai adanya potensi dengan kategori tinggi, yaitu dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Demikian Mbak Irma, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Okta sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Okta.
2: Terima kasih.
1: Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya, untuk hari Kamis 11 Juni 2026 pendengar. Untuk pagi hari memang didominasi oleh cerah berawan hingga berawan ya, kami ingatkan kembali. Kemudian memasuki siang hari juga masih cerah berawan hingga berawan, tapi ada potensi hujan ringan ya di Cadasari, Majasari, Cibeber, Baros, Ciomas, Pabuaran ya pendengar ya. Jadi untuk Anda mungkin yang siang hari nanti akan berencana melewati jalan-jalan tersebut atau daerah-daerah tersebut, mungkin harus lebih hati-hati begitu ya. Yang menggunakan kendaraan roda 2 juga mungkin harus dibawa jas hujannya begitu pendengar ya. Dan sekali lagi pendengar, kami tunggu untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Kemudian pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami juga kembali mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami pendengar di Banten Pagi ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi.